Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pulalah. Kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin? Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah. Inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah. Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang nikmatul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh.
Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salat

kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba, di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama berdekatan shofnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi. Cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain. Yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu coba. Engkau sholat bersama di masjid yang sama. Dekat dengannya karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah ketika menengok papasan. Akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mereka kemudian, al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allahu Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab ya berkeinginan seandainya kalian kafir wahai umat Islam, ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang. Mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allahu Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara." Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan

pengolakan mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Sudah bisa? Sudah ada Pak? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada adzan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

0: Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara, kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu? Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian, sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang. Hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk di antara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu di antara obat untuk bisa mengobatinya, yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Alim dan sifat Al-Hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah, kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama, padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita Masya Allah masih ada freezer bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majlis ke majlis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wal'akibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah taala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sore hari ini. Bi'idznihi wa 'aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafa'ur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukun minad din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah. Tidak ya, ini masih perkataan Alim Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Alim Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah. Pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir, tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan kisah, sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaih salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum wa in matu falatashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad Al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai, piawai baca Al-Qur'an. Artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffarunal ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadar faraddu alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم. ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرته. Kata Imam Al-Ajurri rahimahallahu ta'ala, walaula annas sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq. Mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdir atau membantah syubhat tersebut. Membantah pernyataan mereka tersebut. Mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wa la'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madzahibihim. Dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyah. Andaikan mereka pun andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujjah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada' wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin, dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini bahwasanya hadisnya lemah. Barulah kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdzir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan tahdzir kepada sebuah perbuatan dengan dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wassalam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Baru kemudian beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut, ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlun nar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak, atau berpakaian tapi telanjang, yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamatu wal afiyah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdzir mentahdzir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdzir dari perkara-perkara kesyirikan, dan beliau juga mentahdzir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar, nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak seperti itu. Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan Hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam, ketika tahdzir para ulama sudah sampai, tahdzir Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan rad, bantahan Syekh Arafat hafizahallahu ta'ala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' warahimam mata minhum. Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan, وَبِهَذَا تَأَكَّدَ لَكُمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَقُولَةَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Asy-Syaikh Ubaid rahimahullahu ta'ala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil mu'allim yu'allimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasannya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid. Mengajarkan tauhid kepadanya. Dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal-ahkam syar'iyah. Fil ibadah wal-mu'amalah. Kama yuhadziru minal ma'asi kulliha. Wa'azamiha asyirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula, mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun beberapa cabang ilmu, mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih, yukarirulahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaktadhihil amr, namun itu semuanya dilakukan sebatas sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan, penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat, dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait, ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'ala an-nasihin lil ummati ayyubayyinu lin-nasi al-haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alayh. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'ah wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha. Serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'ah wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahdzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya,
2: menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah. Luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat. Dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd. Min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Walahum sawlatun. Walahum jawlatun. Walahum. Naam. Satwatuhum wa quwatuhum. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنَّ سَيَخْتَلِطُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فَتُصْبِحُ السُّنَّةُ إِلَى جَنْبِ الْبِدْعَةِ وَلَا فُرْقَانَ. Namun, فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. Kalau manusia itu, muslimin, dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajak dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang jadi mereka bisa, yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diam. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, Dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan ya, ucapan yang mutlak seperti ini, barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalam mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa akul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati,

Disebutkan di sini ada ta'liqnya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bid'ah. Ya, mensifati ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani mutaaddidatan tahtamilu ma'aniya mutaaddidatan." Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna, bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah lafdhan wa ma'nan yujibu tanawuluha li haqqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu berupa syubhat, entah lafadz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa akan bisa ditarik kepada makna, mengandung hak dan juga mengandung batil. Fa bima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wa hadza man sya'u dalalin au wa hadza man sya'u dalali man dhalla min al-umami qablina wa huwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal ya munculnya
penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat.

0: umat terdahulu. Awal mulia, kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Mengikuti kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama. Kurang membaca bimbingan para ulama. Hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya enam masuk. Ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya. Ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal-muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assaw bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahallahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fatariqatus salaf, ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'un al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah bisyar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'un al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui, bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafaz-lafaz yang jelas, bukan lafaz-lafaz yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. Maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafad-lafad syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dhalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik, yahtamilu haqqan wa batila, ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil, nasabuhu ilal bid'ati aidha, maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula. Batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, aku sampaikan, fi hadzan nass bayanun bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hifadhi ala dinihimul haqq wa himayatihi min ghawailil bid'i wal akhta. Pada nas ini, ya nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamil haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah, maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil, walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil lebih batil. Orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadha raddu min afadil ahli sunnah wal jamaah, wala yaquluna walan yaqulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi, lianna na'rifa annahu min ahli sunnah kama yaqulu al-Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik wa yuharibuna man yasiru nam alaman haji salaf. Walaupun apa, orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahlu sunnah. Wala yakulun walan yakulu, mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yahmilu mujmalahu ala mufassalihi, kalam yang mujmal dibawa kepada mana yang tafsil. Lianna na'rif annahu min ahli sunnah, agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan, dalam enam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal-a'immatu mana'at min itlaqil qawul bi-ithbati lafzil jabr au nafihi li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qaul, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi'isbati lafzil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila, karena lafad tersebut, lafad al-jabr tersebut adalah lafad yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafad yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil-Quran makhluk. Lafzi bil-Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil-Quran makhluk, karena lafzi bil-Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil-Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil-Quran makhluk, lafad saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafad global, lafzi bil-Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian. Bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wal maksuduhuna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawakku'uhu min al-ishtibahi wal-ikhtilafi wal-fitnah bikhilafil alfadhil ma'thurati wal-alfadhil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah, bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafad-lafad mubtadi'ah yang mujmalah. Lafad-lafad mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiyah min lubsil haqqi bil batil. Karena lafad-lafad mujmal tersebut, lafad-lafad bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafad-lafad syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah. Timbul fitnah nantinya. Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi. Man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bikhilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafad-lafad yang ma'thurah. Lafad-lafad yang dibangun di atas asar. Dibangun di atas ayat-ayat Allah. Dibangun di atas hadith-hadith Rasul. Ya, ini lafad-lafad Al-Quran. Lafad-lafad hadith. Iya. Yang telah, atau lafad-lafad lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa'innama kana ma'thuran hasrat bihil ulfah. Kalau memang lafad-lafad yang dipakai adalah lafad-lafad yang ma'thur. Lafad-lafad yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an malikin rahimahullah. Annahu qala idha qallal ilmu waharal jafa. Wa idha qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa. Ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratul ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratul ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa. Hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharul jafa'u wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang manqul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'qul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik, karena tadi bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati. Dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha assalamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq. Dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا بارك الله فيك وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: كما يحب ربك.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa raha. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wa zulmi wa yata'adda wa yatamanna zawal an-ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'a unasin yaq'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliqu sya'r walakin tahliqu din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani sifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba'il haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran,
akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Sayakunu fihim minasaddi waraddi, bal qad yubghidu man yadu'uhu ilal haq wa yuhadi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancapkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi, lian al-mutakabbir qad yatba'u Allah azza wa jal ala qalbi. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala belum membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Falamru khatir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwanihi fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati di hadapan kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya, dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al-haq wa la yastakbiru 'an al-haq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li anna al-mustakbirin la yanalu al-ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahyi, yang pertama orang yang malu, malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir, yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil, ya, tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu, bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut
Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlahinul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ayatanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Baik, jika hasil tanafus, apa yang بعد ذلك التقاتل, bila telah terjadi saling berlomba berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idha hasala at-taqatul hasalat al-halakah, biata terjadi saling bermusuhan akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafus huna al-maqsud bihi ar-raghba fi syai' wal mahabba wal ghalaba fa hadarahum alaihi salatu wassalam wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam wallahi lan fatra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha kama tanafasuha alladhina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian, sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, kun tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulum war raghbah fil infirad wal mughalabah ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris ala dunya fala yahris ala al haqq wala tibahihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu
juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi aidan qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idan hadin tarata amrad al-baghi wa qad qulna an al-baghi aytajawaz al-had wal-hasad wal-kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, al-baghi, hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkumul jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa petak kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan ini dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyara al isyara ila asbab al furqa wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftira. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal hasada wal baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat melampaui batas. Qala dzakara al-ulama aidan min asbab al-iftirab dhuhur al-bid'ah wa intisharha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyatis sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi hudan.
Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab itiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir yulhaqu bima dzakarna anifan min al-kibr wa hasad al-baghi. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad, dan melampaui batas. Wa tattabi'ul hawa wa annaka tattabi'u hawaka wa la taltazim la bi kitabin wa la bi sunnah wa la bi athar sahaba wa la bi manhajihim. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari atsar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi huda min Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab was sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan sunnah. Fa yattabi'u ma tumli alaihi nafsu. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yasadil min syahawat au min syubhat wa ila ghairi dhalika fa yatba'u hawahu fa yadh. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahawat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat nasunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanuhum alladhina tabi'una ahwa'ahum wa yukhalifuna al-anbiya alaihim as-salatu was-salam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihim as-salatu was-salam. Fa yattabi'una ahwa'ahum fi syahawatihim fi butunihim wa furujihim wa afkarihim. Fa nahdhar min as-sinfaini sahibul hawa alladhi wa 'indahu min asy-syubhat wa sahibu kadhalika al-hawa fi ma yata'allaqu bisyahawat bisyubhat wa syahawat. Maka orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu. Ya, wa sahibu kadzalik al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahawat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Perkara syahwat. Wa li hadza akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitana tu'radu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'udan. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur dari tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah
perumpamaan Nabi alaihi salatu wassalam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya. Fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan, rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyana anna al-quluba minha man yashrabu hadhihi al-fitnah, hadhihi al-fitan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun saudah. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah ya pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhihi al-fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika aydhan min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahl min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhi aw li qabilati aw li sadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta, fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustadznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatisme buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan. Karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wa la yurid. Ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Wala lakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama, akan tetapi ketika penyakit tahassub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Qala hadza bala'un wa kathiratan 'azimah, sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Falau qila lahu ana fasasamtu ma'a fulan, isma' minni wanzur ma indi min adillati wanzur ma indi aydan min difa'i nafsi, la yasma' lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'.
orang sudah ta'asub, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Kuyana kata'asub alih tarafin, watakarraf, wayagun memiskin anal salafi. Karena dia sudah berta'asub kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa? Tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya. Sehingga buta dari kebenaran. Sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, ta'assub li tarafin wa tatarraf, ya dia sudah bertakasub kepada satu pihak, lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas, wayadhun miskin, dalam keadaan dia menyangka miskin, miskin itu dalam bahasa Arab orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Ya bukan miskin maksudnya dia fakir kan, jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin, kasihan, kondisi ini dikasihani, ya. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka aku salafi. Saya adalah seorang salafi. Ya, li'anna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmas qadami. Na'am, wa anna salafi, anna salafi wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi bahwa ini tadi. Ya. Dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'assub tersebut. Mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya. Tenggelam dalam lautan ta'assub. Naam, na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i azim alladhi yaqa fihi man yad'i ala annahu salafiyyah. Sungguh, bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala' bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahasub min a'zami sawarif allati tusrifuka 'anil haq. Berhati-hatilah, penyakit tahasub, fanatik buta tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq, tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama, yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, maka demikian itu ayat al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat bain ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, fala kun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi sabadika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan, adapun bila engkau telah bertakasub kepada si fulan, fala ta'riful haq ila min tariqi fulan, yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Enggak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. Kira-kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalibun nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri.
Ya. Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, tahawan ma'a ikhwanika. Tahawan ma'a ikhwanika malhaq. Maka seharusnya engkau bertahawanlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La tahawan ma'ahum ala ta'asud li fulan wa fulan. Walau kana syaikhat atau ustazat. Dan jangan engkau sekali-kali bertahawan bersama mereka di atas ta'asud untuk kepada si fulan dan si fulan. Meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustazmu, in asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu khair wa taqul la hadha ustadi qad qala qawlan fa idza qala al-qawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala wa hadhi sufiyyah adarawish alladhina yattabi'una mashayikhahum al-khurafiyyin hadhihi tariqatuhum. In asta'a tansahu, ya, bila si fulan tersebut meskipun itu gurumu, meskipun itu ustazmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan, lah hada ustadi, enggak, di pesat saya. Katakanlah kau nanti sudah mengucapkan satu ucapan, Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faidah kala kau, bila ustaz itu, bila ustaz saya telah mengatakan suatu ucapan, telah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na. Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah.

sufiya, orang sufi yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka al-khurafat, ya, dan ini jalan mereka ta'assub, jalan apa? Ta'assub. Karena kadzalika aydhan min al-asbab al-ghulu, demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayyuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydhan ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika aydhan wa dzakarna dzalika bima ta'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak, tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya. Ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal-akalan yang tidak mendukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti yang disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah, ya, jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran, hah? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi ada salatu wassalam dalam hadisnya banyak sekali memerintah untuk bersatu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dalam keadaan akal fikiran tersebut tidak didukung sedikit pun, apa yang dia yakini dan akal fikirannya tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah, Allah wahadi tariqatu ahlil kalam wa ahlil batil min al-aqlaniyin wal-mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni, dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya alul kalam, alul batil dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin, alul filsafah. Ya rauna ala aqla yuqaddam ala naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada an-naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal insyaraf wal ghiwaya. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wajitilah dalikah meta'alaku bitakfir wa ayatul meta'alaku bitabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau, hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang khawarij, orang-orang hadadiyah. Fakakakumma bita'ni bi'ulami ahli sunnati minal musfil muslimin wa tabdi' bima laisa bimubaddi' wa takfir bima laisa bimukaffir wa hakadha. Manhaj al-khawarij wal-hadadiyah yang telah memecah belah umat, manhaj al-hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama al-sunnah di tengah-tengah kaum muslimin, mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydan la syakka wa la raib. Anna dha'f alladhi waqa'at fihi al-ummatu amma fiha al-ahdah. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kalau

Tuhan yang terjadi pada umat ini, itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi ya, untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala naql ala ma yaqsul lana min dasa'is al-musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza dha'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yaqsul al-iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa nabiyyu alaihi salatu wassalam indama dzakara al-iftiraqa ila 33 firqah illa wahida wa dzakara anna hadha al-iftiraq terjadi nama apa? Perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Qala idzan sadaqa nabiyyu alaihi salatu wassalam عندما الافتراق الى 33 الا واحد قرانا هذا الافتراق سيكون وهو امر قدري ودنبه نرلاح apa yang disabda Nabi kita salatu wassalam ketika menyebutkan tetapan umat ini pada tiga tongan dari satu yang salah wa dzakarna anna hadha iftiraq bahwa beliau bukan apa ini adalah sesuatu dari kami sesuatu yang telah takdir ke masjid nah kalau demikian ya tadi ketika muslimin terpada menjadi tiga golongan lebih daripada itu. Lakin kan alim. Sifat alim. Akan bersamaan itu penting kita dalam mengerti kita mengerti. Mengerti terjadi pecah di kaum muslim. Kita memahami yang nama pecah dan payah oleh pemecah. Kaifa rahif sifat al-maksur al-murtad al-ajiyah bil-zin. Untuk engkau tahu yang jadi. Siapa itu? Kaifa al-maksur golongan satu golongan. Iya. Ditolong Allah satu golongan amat. Engkau tahunya bil-mi. Wa bilasati disalam. Bisa wal baraknya dalam al-kibar wal sibra semua engkau mengetahui satu golongan yang sana satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dan diketikan oleh Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya buat dikecualikan 70 golongan yang kembali ke neraka satu golongan satu Allah Subhanahu Wa Taala kamu dapat mengetahui semua mereka dalam kau belajar mempelajari mana salaf mempelajari kitab salaf dan setiap tertik bersama para ulama kibar dan mengambil nasihat mereka. Pengetahuan Yaman yuharif atau yuharifu min al-balal al-kasi min awal mirihi illa li an-nasar al-ujma. Nah, kemudian kata beliau, Hafizullah Allah kebiakan. Asalman yuharif min al-balal. Kebiakan orang-orang menyimpan darangan orang-orang kecuali jafiyah. Menduduk pada awal perkara dia adalah sang salafi. Ya. Dia sebab telah illi anna salafi ulama. Dia sebab karena dia telah menyisihi bimbingan orang. Ta'jil alimu nasib. Bakal orang seorang ulama. Semberi nama. Beri syahidahul ulama fi ilmi yukzihi wa haratih. Wa ta'lifihi wa murafatih. Yang telah disaksikan para ulama. Akan kekuannya. Akan keutuhannya. Akan imamannya, seorang alim dipusatkan tanda ilmunya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya, selamat untuk yang datang kepada kalian yang sah dan memberi kesehatan. Setelah apa? Kalau bahaya ayat usah wajib terang wajib berbeda. Jadi memberi nasihat tersebut, memberikan bimbingan nasihatnya untuk muslim, untuk sefiin, secara khusus, serta ada yang disebut mempelajari. Mempelajari fitnah, dari rembar-rembar. Dari apa yang sampai kepada sehingga benar mengetahui fikih. Sakia mengikuti mengikuti fikih. Nah, kemudian kita memberi nasihat setelah belajar fitnah itu. Nah, setelah dia menasehat, fatuq bahadi nawa'i, kemudian ternyata tidak terima nasihat itu.

0: duhur-duhur lil adha. Kemudian mereka pada menasihat jus mereka berikan punggung mereka. Kepada pada nasihat kematian menolak dengan menolak nasihatku. Sumai farrahun kemudian mereka pun bercerai. Saya tiada wayak surah jemua. Datang sebulan kemudian berusaha mempengaruhi satu kelompok pemusim. Wani hara wayul jamaah. Datangkan lagi ada seorang sekelompok manusia dan coba-cobanya mengaruhi mereka. Ya, sehingga terilah papan itu bahwa muslim ini berpocah begitu banyak. Kalau ini hadihi imati ikhwana at-talabati ilmi jazir semata hafidullah ahli yang muslim wa sunnah mati ikhwah. Ini berapa imat kami sampaikan nanti ke arah kepada saudara-saudara kami di para talabin di Sumatera. Moga Allah SWT jaga marbunnya dalangan kesimi dan dalangan sunnah. Nah, Al-Fatihimullah. Demikian kita telah selesai bersama kami pembacaan di terjemahan nasihat Al-Fatihah disampaikan oleh Fadil Syekh Amr bin Hasan Muhammadi. Kita Allah Ta'ala ra'a. Kita akan memetik beberapa tidak yang begitu besarnya yang bimbing kepada kita untuk tidak terjatuh kepada yang namanya alif percahan dan persihan. Nah, kita dengar kali itu berapa yang beliau sebut kepada Allah Ta'ala warna. Kiranya kita akhiri pada kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dan manfaat. Terima maaf. Ilaha subhanallah. Hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. يهده الله فمضل له ويضل فلا هاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب مع المسلمين. Semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabarak taala mudah kita dalam melakukan amal ashalih. Allah Subhanahu wa taala menyenangkan hati langkah-langkah kita kumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya, mendapat pemahaman pengetahuan agama.

yang sungguh itu akan jadi sumbatan kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, "An yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din." Siapa yang Allah inginkan dirinya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia. Allah faham dia terurus agamanya. Maka semoga tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya khawatir ma'atul muslim, ya mati Allah Azza wa Jal. Kemahasan kita dalam hari ini adalah sidang kiri sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatnya. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya di antara kempurnaan iman sang hamba adalah dia mencintai saudaranya yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda sempurna iman. Hamba seorang bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau ia kalau hukum benar-benar tergambar dan amat jelas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuh ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa kita membaca dalil-dalil seperti ini, nafian iman, penidaan iman. Ada seorang mukmin, seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau niadan kesempurnaan iman. Bukan ditiadakan, dinafikan, ia dihilang pokok di keimannya. Nah, kalau yang maksud adalah nafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kafir yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ketika mengatakan la yu'minu ahadukum ma yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa ya dia cinta untuk dirinya sendiri, maksudnya lah tidak iman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka surah muslim rahimakumullah, di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuknya sendiri dari kebaikan. Karena memang di riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat dari Tirmidzi rahimahullah dengan minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dicintai untuk dirinya sendiri. Maka orang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas sama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudara berada di atas akhlak baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudara mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudara barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena di ya saudaranya. Subhanallah, ini sebuah rahasia yang tamat besar. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di Al-Qur'an, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau penyebutan lafaz dan lafaz saudara. Innal mu'minuna ikhwah. Hanya sekaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim lain. Maka karena dia adalah saudaramu, memperlakukan dia bagaimana sang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering terangkan, justru uhuwah imani, uhuwah islami,

persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar Islam, di atas dasar kuat, itulah persaudaraan yang terus langgeng, awet, yang kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Bagi kita berhati barakah fikum. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Quran, Al-akhlaq yawmadin ba'duhum ba'din adun illa muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhlaq, menunjukkan kedekatan yang hangat. Di yaumul qiyamah nanti sebagian mereka menjadi suh, sebagai yangnya ba'dhum libdin adu, menjadi suh. Ilmutin kali orang bertakwa, ya, orang bertakwa. Mereka mereka yang membangun temannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekannya dibangun di atas dasar takwa. Itu karena unsur duniawi dan penting duniawi itu tidak akan enggan, bahkan dunia saja itu pun tidak awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertamannya karena urusan harta, tercalatnya, ya tadi, harta, baik duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau laksananya. Ketika teman katnya tadi, seorang yang berkawan dengannya, dekat dengan karena jabatan, kapan katnya dia punya jabatan, jatuh terpuruk, dia akan mau berkawan lagi dengannya. Dia bilang, apa yang dia harapkan dan inginkannya. Tetapi, seorang yang Allahu fikum pertama persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng, ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena takwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustaz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat, ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret, ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam. Beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua.

Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki. Sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak, dia dapat istri, yang depan kok tambah dua, belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama. Masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, ya, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketenteraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan.
Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah, luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada, dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih ke sana ya? Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya aduh, tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Tidak suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama, dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, nasihati orang jauh di sana, lah. Semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya, siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit, sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa wah, tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Enggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat,
dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana, ana, ana. Pokoknya saya. Ya, gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri di tengah laut, gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil, ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang lain lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, anania. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya, akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian. Ya, dendam, kesumat, itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh, akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya. Atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihissalam hilang darinya. Didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah. Kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin? Juga karena
Al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel, dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya, قَدْ تَقَارَبَ الزَّمَنُ نَبِيٍّ نُقَاتِلُكُمْ مَعَهُ. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang Nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan Nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah, Inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti, dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah. Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang nikmatul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, wazkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan, lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum.
Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian, atau jika tidak, Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih, atau dalam lafaz yang lain, hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba, di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama, berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi, cari masjid yang lain, bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan, seandainya kalian kafir wahai umat Islam, ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرْ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara. Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian
setelah kalian beriman menjadi kafir karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Sudah bisa? Sudah ada, Pak? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada adzan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita

hanya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu? Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu, adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian, sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga diantara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk diantara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah, agar tidak terkena ain juga, ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu diantara obat untuk bisa mengobatinya, yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat al-alim dan sifat al-hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah, kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama, padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita Masya Allah masih ada freezer, bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirimu, dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنِ اتَّبَعَ بِهُدَاهُ أَمَّا بَعْدُهُ. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي اللَّهُ وَأَيَّاكُمْ جَمِيعًا. Kita insya Allah ta'ala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, di sore hari ini. بِإِذْنِهِ وَعَوْنِهِ سُبْحَانَهُ. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa, atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Qur'an sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdzir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang pernah kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan apa, bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya dibandingkan dengan puasa mereka, merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad-din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah atau setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berupaya, berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Uthman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Uthman agar para sahabat melindungi Uthman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah, tidak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij saifa haqqin ila an takuma as-sa'ah. Maka jadilah, pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang haq yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ini artinya apa? Tahdzir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir. Tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah dengan sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Apabila mereka sakit jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya, dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffaruna al-'ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Al-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadar faraddu 'alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. Wa kadzalika at-tabi'una lahum bi ihsanin sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum. Wa nahu 'an mujalasatihim wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munawaratih. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula anna sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haqq,
2: Mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq. Mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qawlahum wasabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka. Memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharatihi. Demikian pula para ulama'ul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun. Mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah. Dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. وَبَيَّنُوا لِلْمُسْلِمِينَ قَبِحَ مَذَهِبِهِمْ. Dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna haula'i raddu 'alal qadariyyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyyah. Andaikan mereka pun, andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada' wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai apa penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah, seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini, bahwasanya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Barulah kemudian apa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa apa? Bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa apa? Tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan ya tahdir kepada sebuah perbuatan Dengan apa? Dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihissalatu wassalam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali. Yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki apa? Cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian apa? Beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau nama mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlun nar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulunal jannata wa la yajiduna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamatu wal-afiyah. Nah, maka Nabi alaihissalatu wassalam mentahdir apa? Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan. Dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar. Nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan Hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ya, ketika tahdir para ulama sudah sampai tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan rad bantahan Syekh Arafat hafizahullah taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau. Kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkahi para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa? Menanyakan orang, ya, yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Gak usah bahas-bahas fitnah. Gak usah bahas-bahas apa penyimpangan, gak usah bahas-bahas bid'ah, gak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Ustaz arifuna ba'da dzalika al-akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihissalatu wassalam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laisat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil muallim yuallimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yuallimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru minal ma'asi kulliha wa'azamiha asyirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustaz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai apa? Pelajar pemula. Mungkin si muallim atau si pengajar, si ustaz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun. Mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasbama yaktadhihi al-amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas apa? Sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kull bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait ahlul inhiraf kull bait. Bahkan para dai-dai yang menyimpang, dai-dai penyesat umat, dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu ala nasihina lil ummati ayyubayyinu linnasil haqqa bidalilihi wa yahudduhum alaih. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha, serta wajib bagi para dai, para penasehat umat, untuk apa? Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat, ia jelaskan kebid'ahan-kebid'ahan, ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha, ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahat al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat, sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana, tenaga mereka lebih kuat, media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun, muhdatsat, dipenuhi dengan al-bid'ah, terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun wa lahum sawlatun wa lahum jawlatun wa lahum satwatuhum wa quwwatuhum. Namun di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, masih ada banyak ahlul haqq. Ahlul haqq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. Fa idza tarakan nasu kama huwa zahiru hadhihi al-maqalah fa inna sayakhtalitu alaihim al-amr fa tusbihu as-sunnah ila janbil bid'ati wala furqan. Namun fa idza tarakan nasu kama huwa zahiru hadhihi al-maqalah, kalau manusia itu, muslimin, dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Tidak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatus bihas sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah dianggap sebagai sunnah. Begitu pula sebaliknya. Wala furqan. Dan mereka tidak punya furqan. Tidak punya ilmu yang jadi, mereka bisa yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diam. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul na'am, ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah, ya, jelaskan tentang as-sufiyah, jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah, maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah, kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan, ya, ucapan yang mutlak seperti ini, barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, aku sampaikan bil munasabati fa inna min simati ahli al bid'i wa nahjihim al ijmal fil maqalat. Aku sampaikan, ya, pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Dar'u Ta'arud al-Aqli wa al-Naql. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridunal kitab was sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani mutaaddidatan Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, Ahlul Batil dan Ahlul Bid'ah, Ahlul Fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat, dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa, ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mushtabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mushtabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha minal ishtibah lafzan wa ma'nan yujibu tanawuluha lihaqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu, berupa syubhat, entah lafaz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa, akan bisa ditarik kepada mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. يعارضون, membenturkan, ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. وهذا من شاء ضلال أو وهذا من شاء الضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو من شاء البدع. Dan ini merupakan cikal bakal, ya, munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulanya kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama, kurang membaca bimbingan para ulama, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya enam masuk, ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok, ada ininya, ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimatis salafis salih alladzina ta'assaw bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fatariqatus salaf, ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al ma'aniyah as sahihah al ma'lumah bi syar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'una al ma'aniyah as sahihah al ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui, bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafaz-lafaz yang jelas, bukan lafaz-lafaz yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. Maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafad-lafad syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dhalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bi lafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ila al-bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik, yahtamilu haqqan wa batila, ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil, nasabuhu ilal bid'ati aidha. Maka para ulama pun menisbahkan, salafus salih menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah waradda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula, batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu taala, aku sampaikan fi hadzal nass bayanu umurin 'azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hufaz lil hifazi ala dinihimul haqq وحمايته من غوائل البدع والأخطاء. Pada nas ini, ya nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya.

bal yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah. Maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil. Walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan ya membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil lebih batil. Orang seperti ini, menggunakan lafad-lafad mujmal seperti ini, membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadha raddu min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yakuluna walan yakulu. Yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Lianna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yakulul halabi wa hizbihi wa yada'una ila dhalik. Yuharibuna man yasiru na'am ala manhajis salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahli sunnah. Wala yakulun walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada makna yang tafsil. Li'anna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam enam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu taala, fal a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi itsbati lafdhil jabr aw nafyihi bi annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi itsbati lafdhil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafaz tersebut, lafaz al-jabr tersebut adalah lafaz yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafaz yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil Quran makhluk. Karena lafzi bil Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa?

0: juga bermakna demikian. Bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wal maksuduhuna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawakku'uhu minal ishtibahi wal ikhtilafi wal fitnah bikhilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafaz-lafaz mubtadi'ah yang mujmalah. Lafaz-lafaz mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiyah min lubsil haqqi bil batil. Karena lafad-lafad mujmal tersebut, lafad-lafad bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafad-lafad syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah. Timbul fitnah nantinya. Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi. Man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bikhilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafad-lafad yang ma'thurah. Lafad-lafad yang dibangun di atas asar, dibangun di atas ayat-ayat Allah, dibangun di atas hadis-hadis Rasul. Yani lafad-lafad Al-Quran, lafad-lafad hadis, iya, yang telah atau lafad-lafad lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa inna ma kana ma'thuran hasalat bihil ulfah. Kalau memang lafad-lafad yang dipakai adalah lafad-lafad yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah, akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya, tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an Malikin rahimahullah, annahu qala idza qallal ilmu zaharal jafa wa idza qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa. Ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafad-lafad tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa'idha lam yakunil alfadhu mangkulan wala ma'nahu ma'kulan dhaharul jafa'u wal ahwa. Kalau memang lafad itu yang disampaikan bukan lafad yang mangkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik. Karena tadi, bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq, dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semua di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fiikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah taala wa rahmah. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wa zulmi wa yata'adda wa yatamanna zawal an-ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'a unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-halita, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliku sya'r walakin tahliku din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran, akan tersegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi waraddi, bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yu'adi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancarkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi, lian al-mutakabbir qad yatba'u Allah azza wa jal ala qalbih. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beliau membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Falamru khatir wa hadhihi min a'zam al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwani fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati, dia dapat kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya. Dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran, dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al haqq wa la yastakbiru 'an al haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-'ilma kama dzakara ba'du salaf anna al-'ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahi, yang pertama orang yang malu. Malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu, akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini malu tercela. Yang kedua al-mustakbir, yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil, ya, tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu, bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudainul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha 'alaihim syirk dzakara annahu yakhsha 'alaihim ad-dunya ayatanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idha hasala tanafus, madha yahsul ba'da dhalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba, berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idha hasala at-taqatul, hasalat al-halakah. Bila telah terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafus huna al-maqsud bihi ar-raghbah fi syai' wal mahabba wal ghalaba fa hadarahum alaihi salatu wassalam wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam wallahi lan fatra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha alladhina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut, mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil 'ulu wal raghbah fil infirad wal mughalabah 'ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris 'ala ad-dunya fala yahris 'ala al-haqq wa la tibahihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi aidan qaswatun fi qalbihi disebabkan bi hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idzan hadzal tarata amrad al-baghi wa qad qulna anna al-baghi aytajawaz al-had wal-hasad wal-kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, bagi hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkum al-jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa petak kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan di dalam bentuk karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyira al-isyara ila asbabil furqah wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al-iftiraq. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal-hasada wal-baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat lampaui batas. Qala dzakara al-ulama aidan min asbab al-iftirab dhuhur al-bid'ah wa intishariha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyat as-sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab ittiba' al-hawa. Wa hadha aydan maradun khatir yulhaqu bima dzakarna anifan min al-kibr wa hasad al-baghi. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya, yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad, dan melampaui batas.
1: Fattiba'ul hawa wa annaka tattabi'u hawaka wa la taltazim la bi kitabin wa la bi sunnah wa la bi athar sahabah wa la bi manhajihim.
0: Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari atsar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka.
1: Qala man adallu mimman ittaba' hawahu bighairi hudan min Allah.
0: Dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Wal huda fil kitab wa sunnah,
0: dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan sunnah.
1: Fa yattabi'u ma tumli alaihi nafsu,
0: maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut.
1: Fatamilu nafsuhu ila ma yastadil min syahawat aw min syubhat wa ila ghairi dhalika fa yattabi'u hawahu fa yadh.
0: Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia.
1: Qala hadhi kanat sunani al-umam as-sabiqah.
0: Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu.
1: Kamu humul ladzina tabi'una ahwa'ahum wa yukhallifuna al-anbiya alaihi wassalatu wassalam.
0: Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam.
1: Fattabi'un ahwa'ahum fi syahawatihim, fi butunihim, wa furujihim, wa afkarihim.
0: Fanahadar minas sinfaini, sahibul hawa, aladhi wa indahum na syubahat, wa sahibu kadhalika al-hawa, fima yata'alaku bi syahawat, bi syubahat wa syahawat. Maka orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini.
1: Sahibul hawa,
0: pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu, ya.
1: Wa sahibu kadzalika al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahawat.
0: Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Perkara syahawat.
1: Wa li hadza akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an al-fitana tu'radu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'uda.
0: Oleh karena itulah Nabi Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat.
1: Maka demikianlah perumpamaan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah, hadhil fitan. Maka Nabi sallallahu wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah ya pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhil fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika aydhan min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aydan yata'assabu li fulanin aw li syaikhin aw li qabilati aw li sadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta, fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustadznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Wala yurid, ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wala yurid, ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Walakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama, akan tetapi ketika penyakit tasub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Qala hadza bala'un wa katsir tarifa 'azimah, sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Qala qila lahu ana taqassamtu ma'a fulan, isma' minni wanzur ma indi min adillati wanzur ma indi arban min difa'i an nafsi, la yasma'lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'lah,
0: Orang sudah ta'asub, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Liana kata'asub alitorafin. Watakarraf. Wailgun memiskin anal salafi. Karena dia sudah berta'asub. Ya, kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa? Tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya. Sehingga buta dari kebenaran. Sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, ya, dia sudah bertakasub kepada satu pihak. Lebih daripada itu, dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wailun miskin. Dalam keadaan dia menyangka miskin. Miskin itu dalam bahasa orang-orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Ya, bukan miskin maksudnya fakir, Kak. Jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin, kasihan. Kondisi ini dikasihani. Ya. Dalam keadaan demikian, dia masih menyangka aku salafi. Saya adalah seorang salafi. Ya. Lianna yaqafi ta'asub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmasi qadami. Na'am, wa anna salafi la yaqafi ta'asub. Dalam keadaan demikian, dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi, bahwa dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'asub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'asub tersebut, mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kaki, tenggelam dalam lautan ta'asub. Qala min bala'i azim alladhi yaqa'u fihi man yad'i ala annahu salafiyyah. Sungguh bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala, bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahasub min a'zami sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit ta'asub, fanatik buta tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq, tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama. Yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, maka demikian itu ayat al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat baina ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, talakun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi sabadika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan, adapun bila engkau telah bertakasub kepada si fulan, bala ta'liful haq ila min tariqi fulan, yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Gak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya, yang kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa'anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa'anta tughalitu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri. ya, engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, ta'awun ma'a ikhwanika.
1: Ta'awun ma'a ikhwanika malhaq. Maka seharusnya engkau berta'awunlah bersama saudara-saudaramu
0: di atas kebenaran.
1: La ta'awun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan. Walau kana syaikhak au ustadzak. Dan jangan engkau sekali-kali berta'awun bersama mereka di atas ta'assub kepada si fulan dan si fulan. Meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustadzmu,
0: in asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu alkhair wa taqul la hadha ustadi qad qala qawlan fa idza qala alqawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala wa hadhi sufiyyah adrawish alladhina yattabi'una mashayikhahum alkhurafiyyin hadhihi tariqatuhum.
1: In asta'a tansahuhu, ya, bila si fulan tersebut meskipun itu gurumu, meskipun itu ustadzmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan, la hada ustadi, enggak, ini ustadz saya. Katakanlah kau dan Islam mengucapkan suatu ucapan, Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faidah kala kau, bila ustadz itu, bila ustadz saya telah mengatakan suatu ucapan, telah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na.
0: Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Tak mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya. Nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah,
1: bukan kemudian dalil yang dibahas. Bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan.
0: Nah, kau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya.
1: Maka yang demikian ini, ayol ikhwan tufna rahimah wa rahimahumullah, adalah sebuah bala, bencana. Orang sufi ya. Dan ini jalannya orang sufi ya, orang sufi. Yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka, al-khurafat. Ya, dan ini jalan mereka. Ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Karena kadzalika aydhan min asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayyuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydhan ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika aydhan wa dzakarna dzalika bima yata'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara, juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak. Tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya. Ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal-akalan yang tidak didukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti yang disebutkan tadi,
0: tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah, ya, jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran, ya.
1: Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah.
0: Nah, ya.
1: Nabi ada salat dua salam dalam hadisnya banyak sekali memerintah untuk bersatu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.
0: Nah, ya.
1: Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya, lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dalam keadaan akal fikiran tersebut tidak didukung sedikit pun, apa yang dia yakini dan akal fikirannya tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah, Qala wa hadhi tariqatu ahli al-kalam wa al-batil min al-aqlaniyyin wal mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya ahli al-kalam, ahli al-batil, dari orang-orang aqlaniyyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin, al-filsafah. Yarawna al-aqla yuqaddam al-naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada al-naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal insyaraf wal riwayah. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil, tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Akan muncul kejelekan, penyimpangan, dan kesesatan. Wazitilah dalika meta'alaku bitakfir, wa'ayatan meta'alaku bitabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau, hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir, atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang. Manhajul Khawarij wa manhajul Hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang Khawarij, orang-orang Hadadiyah. Fafaqat ummah bita'ni bi'ulami ahli sunnati minal musfil muslimin wa tabdi' ma bima laysa bimubaddi' wa takfir bima laysa bimukaffir wa hakadah. Manhaj Al-Khawarij wal Hadadiyah yang telah memecah belah umat. Manhaj al-Hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama al-sunnah di tengah-tengah kaum muslimin, mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qalu aydan la syakka wa la raib anna al-dha'f alladhi wata'at fihi al-ummatu amma fiha al-ahdath. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala naql ala ma yaqsul lana min dasa'is al-musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza da'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yaqsul al-iftiraq. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa Nabi alaihi salatu wassalam indama dzakara al-iftiraq ila 33 firqa illa wahida wa dzakara anna hadha al-iftiraq sayakunu wa huwa amrun qadari kauni wa la budda minhu. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan, kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadha al-iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya. Terdapat kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'alijuh? Kaifa nu'haribuh? Akan tapi bersama dengan itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifat al-mansurah al-furqat al-najiyah bil-hilm? Untuk engkau mengetahui, mempelajari siapa itu ta'ifah al-mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat, engkau mengetahuinya bil ilmi wa bidarasati manhaj salaf,
0: wa kutubis salaf wal baqa' 'indal ulama al kibar wal asli bin nasaihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhaj salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka.
1: Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min ahli ad-dhalal wa kana salafiyan min awal amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama.
0: Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan
1: aktsaru man yanharif min ahli ad-dhalal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, bukan salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li annahu yusalifu ulama, di antara sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat. Alladhi syahida lahul ulama bi ilmihi wa fadlihi wa imaratih wa ta'lifihi wa musannafatih. Seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya sebagai seorang alim. Dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya. Ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, diansah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Qalas ba'da ayat Musa wa yatra'a wa yuhiful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari, mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat setelah dia mempelajari fitnah itu. Nah, yang sah, kemudian dia memberikan nasihat. Fala tuqbal hadhi nasaih, kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut. Wa yu'tuna zuhurahum lil ulama, kemudian mereka daripada menerima nasihat itu justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah, datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok pemuslimin.

0: Inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahallahu taala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullah taala warha. Nah, kiranya kita akhiri majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya namun mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar

benar kita dapatkan manfaatnya, kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh, itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wasalamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wajal, tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat,
saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafaz dengan lafaz saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhilla, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustaz, para kiai, ya, para ulama,
Ketika menyebutkan tentang tujuh golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan tujuh golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam, beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih, dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki, sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya, ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya, ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan
ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja? Nikmat istri, nikmat anak. Dia dapat istri, yang depan kok tambah dua. Belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama, masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah, luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia, semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih ke sana ya? Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa taala. Akhirnya aduh tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Enggak suka temannya dapat ini, enggak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama. Dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, saya nasihati orang jauh di sana. Lah, semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit,
Sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Tidak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi, dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri. Di tengah laut. Gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang lain lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, anania. Fama'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya. Akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian
ya, dendam, kesumat, itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh, akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya, atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin. Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya, قَدْ تَقَارَبَ الزَّمَنُ نَبِيٍّ نُقَاتِلُكُمْ مَعَهُ. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang Nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan Nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah, Inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah. Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar.
Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang ni'matul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Idh kuntum a'da'an. Fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Fa'anqadakum minha. Kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ingatlah kata Allah. Nikmat Allah kepada kalian. Ketika dulunya kalian saling bermusuhan, lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Dalam lafaz yang lain disebutkan, baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian. Atau jika tidak, Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih. Atau dalam lafaz yang lain, hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba. Di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi. Cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan, min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab. Ya.
berkeinginan. Seadanya kalian kafir, wahai umat Islam. Ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا. Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Bisa. Sudah berapa? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

0: Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara. Kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu? Yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu. Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk di antara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu di antara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Alim dan sifat Al-Hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah. Kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama. Padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita masya Allah masih ada freezer bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majlis ke majlis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wal'akibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah ta'ala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sore hari ini. Bi'idhnihi wa'aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'alan Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya As-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan

Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman bin Affan Dzunnurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil, atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan dibalik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian, di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan

diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah. Enggak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij saifa haqqin ila an taquma as-sa'ah. Maka jadilah pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ini artinya apa? Tahdir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir. Tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah dengan sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, al-Qadariyah tu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya, dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumroh. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibnu Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'un al-Qur'an, orang-orang yang pandai, piawai baca Al-Qur'an. Artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffarun al-'ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf,
dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik, akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzdzabu bil qadar faraddu 'alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. Wa kadzalika at-tabi'una lahum bi ihsanin sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum. Wa nahu 'an mujalasatihim. Wa kadzalika a'immatul muslimina yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munawaratih. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula anna sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq. Mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut, syaradu an tariqil haq. Mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu 'alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdzir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka. Memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna 'an mujalasatil qadariyati wa 'an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madzahibihim. Dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan
buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna haula'i raddu 'alal qadariyyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyyah. Andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin, dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini bahwasanya hadisnya lemah. Barulah kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya. Dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdir dari kemaksiatan sekalipun. Atau menyampaikan tahdir kepada sebuah perbuatan dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wasallam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali. Yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Baru kemudian beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlunar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulunal jannata wa la yajiduna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamatu wal-afiyah. Nah, maka Nabi alaihissalatu wassalam mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan. Dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar. Nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak seperti itu. Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar.
Gak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan, atau penyimpangan alan, gak usah. Nah, ucapan Hizbin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna Hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam, ya, ketika tahdir para ulama sudah sampai, tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan rad, bantahan Syekh Arafat Hafizahullah Ta'ala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahumullahul Jami' Warahiman mata minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ya. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu taala a'lam. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laisat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil muallim yuallimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya.
yu'allimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya, dan sa'ira faraidaddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al-ma'asi kulliha wa 'azamiha asy-syirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah, dan yang lain sebagainya. Demikian pula, ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula, ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, قد يرجع العالم تلميذه شيئا إذا كان مبتدئا يريد أن يحفظه بعض المتون يقرر نعم له بعض المسائل. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula, mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun beberapa cabang ilmu, mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih, yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaqtadhihi al-amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat, dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bayi, ahlul ihtiraf, kulla bayit. Bahkan, para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'ala an-nasihin lil ummati ayyubayyinu lin-nasil haqqo bidalilihi wa yahudduhum 'alaih. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha. Serta wajib bagi para da'i, para penasehat umat untuk Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma maqrafatun natinatun
afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah. Luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat. Dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd. Min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Wa lahum sawlatun. Wa lahum jawlatun. Wa lahum. Naam. Satwatuhum wa quwatuhum. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنَّهُ سَيَخْتَلِطُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فَتُصْبِحُ السُّنَّةُ إِلَى جَنْبِ الْبِدْعَةِ وَلَا فُرْقَانَ. Namun, فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. Kalau manusia itu, muslimin, dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajak dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diam. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah. Dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut.
Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan ya, ucapan yang mutlak seperti ini barakallahu fikum itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati fa inna min simati ahli al-bid'i wa nahjihim al-ijmalu fil maqalat. Aku sampaikan ya pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arudil Aqli wan Naql. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat min al-kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani muta'addidatan tahtamilu ma'aniya muta'addidatan." Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mushtabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mushtabihah, mujmalah, mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan, mengandung makna-makna,
mengandung sekian makna, bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah lafzan wa ma'nan.

يوجب تناولها لحق وباطل. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu, berupa syubhat entah lafadz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa, akan bisa ditarik kepada mengandung hak dan juga mengandung batil. فَبِمَا فِيهَا مِنَ الْحَقِّ يُقْبَلُ مَا فِيهَا مِنَ الْبَاطِلِ. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. فَبِمَا فِيهَا مِنَ الْحَقِّ. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya. Salawatullahi wassalamu alaihi. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadith-hadith rasul alaihi salatu wassalam, mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'u dalalin أو وهذا من شأن الضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو من شأن البدع. Dan ini merupakan cikal bakal ya munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulanya kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal yang mengadu syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama, kurang membaca bimbingan para ulama, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya enam masuk, ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya, ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assau bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi hafizahallahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fatariqatus salaf, ya fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'un al ma'aniyah as sahihah al ma'lumah bis syar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah
bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'unal ma'aniyas sahihatal ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui, bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafaz-lafaz yang jelas, bukan lafaz-lafaz yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafaz-lafaz syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. Maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafaz-lafaz syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik, yahtamilu haqqan wa batila, ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil, nasabuhu ilal bid'ati aidha. Maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula. Batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, aku sampaikan, fi hadzal nass bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hifadhi ala dinihimul haqq wa himayatihi min ghawailil bid'i wal akhta. Pada nas ini, ya, nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamil haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah, maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil, walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini, ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama, sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah.
bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil bi batil. Orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadha ar-radd min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yaquluna walan yaqulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Lianna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yaqulu al-Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik. Wa yuharibuna man yasiru na'am ala manhajis salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahlu sunnah. Wala yakulun, walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan. Yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada makna yang tafsil. Lianna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan, dalam enam kitab yang sama, Dar'u Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal-a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi isbati lafzil jabr aw nafyihi li annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak, itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi isbati lafzil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafad tersebut, lafad al-jabr tersebut adalah lafad yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya contohnya juga diantaranya lafad yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil-Quran makhluk. Lafzi bil-Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil-Quran makhluk. Karena lafzi bil-Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil-Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil-Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil-Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal maqsudu huna anna al-a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil al-fadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawakku'uhu min al-ishtibahi wal-ikhtilafi wal-fitnah bikhilafil al-fadhil ma'thurati wal-alfadhil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah, bahwa
para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafaz-lafaz mubtadi'ah yang mujmalah. Lafaz-lafaz mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiyah min lubsil haqqi bil batil. Karena lafad-lafad mujmal tersebut, lafad-lafad bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafad-lafad syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah. Timbul fitnah nantinya. Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi. Man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bi khilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafad-lafad yang ma'thurah. Lafad-lafad yang dibangun di atas athar, dibangun di atas ayat-ayat Allah, dibangun di atas hadith-hadith Rasul. Ya, ini lafad-lafad Al-Quran, lafad-lafad hadith. Iya. Yang telah, atau lafad-lafad lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa'innama kana ma'thuran hasrat bihil ulfah. Kalau memang lafad-lafad yang dipakai adalah lafad-lafad yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah, akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an malikin rahimahullah, annahu qala idha qallal ilmu waharul jafa' wa idha qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa. Ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharal jafa wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mangkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik, karena tadi bisa apa? Bisa ditarik ke mana hak, bisa ditarik ke mana yang batil, dhaharul jafa, maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa, muncul hawa nafsu, fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat
dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa

0: menimbulkan permusuhan, katakan bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Jalla wa Ala mewafatkan kita semua di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fiikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala wa rahmah. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar. Sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wa dhulmi wa yata'adda wa yatamanna zawala ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah. Penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi SAW sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliku sya'ar, walakin tahliku din, kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran, akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi waraddi bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yuhadi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang

0: membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancarkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi li'anna al-mutakabbira qad yatba'u Allah azza wa jal ala qalbi. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala belum membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Falamru satir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwani fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati, dia dapat kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta berdirinya terhadap saudara-saudaranya, dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u lil haqq wa la yastakbiru 'anil haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li anal mustakbirin la yanalu al-ilma kama dzakara ba'd as-salaf an al-ilma la yanaluhu al-mustahi wal mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahyi, yang pertama orang yang malu. Malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir, yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil, ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu, bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut. Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi. Maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ay tanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idza hasala tanafus, madza yahsul ba'da dzalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idza hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Bila terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafusa huna al-maqsudu bihi ar-raghba fi syai wal-mahabba wal-ghalaba fahadharahum alaihi salatu wassalam. Wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam wallahi lan faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha alladzina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghba fil infirad wal mughalaba 'ala syai' yaj'alu lil insan la yarji'u lil haqq yahris 'ala ad-dunya fala yahris 'ala al-haqq wala ittiba'ihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia, tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib alaihi aidan qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idan hadzal tarata amrad al-baghi wa qad qulna anna al-baghi aytajawaz al-had wal-hasad wal-kibr min a'zami al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya. Al-baghi, hasad dan kibr merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang sudah cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkum al-jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa petak kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan di dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyira al isyara ila asbabil furqah wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftirah. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal-hasada wal-baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad dan al-baghi, sifat melampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydan min asbabi al-iftirad dhuhurul bid'ah wa intisyariha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyatis sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu. Akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab ittiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir yulhaq bima dzakarna anifan min al-kibr wa hasad wal-baghi. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad, dan melampaui batas. Fattiba'ul hawa wa annaka tattabi'u hawaka wa la taltazim la bi kitabin wa la bi sunnah wa la bi athar sahabah wa la bi manhajihim. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari athar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab wa sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Fayattabi'u ma tumli alaihi nafsu. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yasadil min syahawat au min syubhat wa ila ghairi dhalika fayattabi'u hawahu fayadh. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhihi kanat sunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kamuhumul ladzina tabi'una ahwa'ahum wa yukhallifuna al-anbiya alaihi as-salatu was-salam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fayattabi'un ahwa'ahum fi syahawatihim, fi butunihim, wa furujihim, wa afkarihim. Fanahdhar min as-sinfaini, sahibul hawa alladhi wa 'indahu min asy-syubhat, wa sahibu kadzalika al-hawa fima yata'allaqu bisyahawat, bisyubhat wa syahawat. Maka orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu, ya. Wa sahibu kadzalik al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahwat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Perkara syahwat. Wa li hadza akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an al-fitana tu'radu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'udan. Oleh karena itulah Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya, fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi Alaihi Wasallam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyana anal qulubu minha man yashrabu hadhil fitnah. Hadhil fitan Maka Nabi Shallallahu Wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong kepada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah ya pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha malah kembali hadil fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika ayyadhu min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhin aw li qabilati aw li shadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta. Fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustadznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Walaupun ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan. Karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wa la yurid. Ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Walakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama, akan tetapi ketika penyakit tasub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Ya hadza balaun wa kadzib tarifa 'azima, sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Falau qila lahu ana fakhasamtu ma'a fulan, isma' minni wanzur ma indi min adillati wanzur ma indi arban min difa'i an nafsi, la yasma' lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'al. Orang sudah ta'assub, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Li'anna qata'assab li tarafin wa tatarraf wa yadhunnu miskin anna salafi. Karena dia sudah berta'assub ya kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa? Tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya. Sehingga buta dari kebenaran. Sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, katakasab al-tarafin wa tatarraf. Ya, dia sudah bertahasub kepada satu pihak. Lebih daripada itu, dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wa'ilun miskin. Dalam keadaan dia menyangka miskin. Miskin itu dalam bahasa orang-orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Dia bukan miskin, maksudnya dia fakir, kan? Jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin. Kasihan. Kondisi ini dikasihani. Ya. Dalam keadaan demikian, dia masih menyangka, aku salafi. Saya adalah seorang salafi. Ya. Lianna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmas qadami. Naam, wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi bahwa ya. Dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'asub tersebut mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya, tenggelam dalam lautan ta'asub. Nah, na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i azim alladhi yaqa fihi man yad'i ala annahu salafiyyah. Sungguh bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahasub min a'zami as-sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit tahasub, fanatik buta tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq, tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama. Yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, makanya demikian itu ayat al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat baina ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, talakun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi khabarika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan. Adapun bila engkau telah bertahasub kepada si fulan, bala ta'riful haq ila min tariqi fulan, yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Gak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. Kira-kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa'anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa'anta tughalitu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri. Ya? Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, ta'awun ma'a ikhwanika. Ta'awun ma'a ikhwanika malhaq. Maka seharusnya engkau bertahawunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La tahawun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan. Walau kana syaikhat atau ustadzak Dan janganlah engkau sekali-kali bertahun bersama mereka di atas ta'asub kepada si fulan dan si fulan. Meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustadmu, in asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu al-khair wa taqul la hadha ustadi qad qala qawlan fa idza qala al-qawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala wa hadhi sufiyah adarawish الذين يتبعون مشايخهم الخرافيين هذه طريقتهم إن أصطاع تنصحه bila si fulan tersebut meskipun itu gurumu meskipun itu ustadmu kalau dia salah nasihati bila kamu menginginkan kebaikan untuknya nasihati dan jangan pulang kau katakan lah ada ustadi tidak di pesat saya katakanlah kau nanti sudah mengucapkan suatu ucapan Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faida qala qaul bila ustaz itu, bila ustaz saya telah mengatakan suatu ucapan, telah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na. Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Tak mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya. Nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti. Itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas, bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kalau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Bagaimana? Maka yang demikian ini ayo ikhwatul rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah bala bencana. Orang sufi ya. Dan ini jalannya orang sufi ya, orang sufi yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka al-khurafat. Ya, dan ini jalan mereka ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Qala kadzalika aydhan min al-asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayyuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika ayyuhal ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika ayyuhal. Wa dzakarna dzalika bima yata'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak, tidak mau diambil. Kan tapi dia lebih bersandar dengan akalnya, ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal-akalan yang tidak dukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya seperti disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah. Ya. Jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil, menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi SAW dalam hadisnya banyak sekali memerintah untuk bersatu. Wa kuna ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikitpun. Apa yang dia yakini dan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikitpun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah. Wahada tariqatu ahlil kalam wa ahlil batil min al-aqlaniyin wal mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya ahlul kalam, ahlul batil dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin. Al-filsafah. Yarawna ala al-aqla yuqaddam ala al-naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada al-naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal insyaraf wal riwayat. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wa zidilla dzalika ma ta'allaqu bit takfir wa aidan ma ta'allaqu bit tabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau, hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang khawarij, orang-orang hadadiyah. Fakakumma bitani bi'ulami ahli sunnati minal musfil muslimin wa tabdi' ma bima laysa bimubaddi' wa takfir bima laysa bimukaffir wa hakadha. Manhaj al-khawarij wal-hadadiyah yang telah memecah belah umat, manhaj al-hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama ahli sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan jadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydan la syakka wa la raib. Anna al-dha'f alladhi waqa'at fi al-ummati amma fiha al-ahdah. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi ya, untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala naql ala ma yaqsuru lana min dasa'is al-musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza dha'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yaqsul al-iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa Nabi alaihi salatu wassalam indama dzakara al-iftiraqa ila 33 firqa illa wahida wa dzakara anna hadzal iftiraq sayakunu wa huwa amrun qadari kauni wa la budda minhu. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadzal iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya. Terdapati kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'aliju? Kaifa nu'haribu? Akan tapi bersama dengan itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifat al-mansurah al-furqat al-najiyah bil-hin? Untuk engkau mengetahui, mempelajari siapa itu at-ta'ifah al-mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat. Engkau mengetahuinya bil-ilmi wa bidirasati manhaj as-salaf wa kutubi as-salaf wal baqa'i indal ulama al-kibar wal asli bin nasa'ihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dan dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhaj salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min ahli ad-dhalal wa kana salafiyan min awali amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan aktsaru man yahrif min ahli ad-dhalal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, bahkan salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li'annahu yusalifu ulama, di antara sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat, alladhi syahidalahu al-ulama bi'ilmihi wa fadlihi wa imaratih wa ta'lifihi wa musannafatih, seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya sebagai seorang alim, dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya, ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yang sah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Qalas ba'da ayat Musa wa yatra wa yaful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat setelah dia mempelajari fitnah itu. Nah, yang sah, kemudian dia memberikan nasihat. Fala tuqbal hadhi nasaih, kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut. Wa yu'tuna dhuhurahum lil ulama, kemudian mereka daripada menerima nasihat itu, justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Tsumma yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah, datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khudh jama'ah, kemudian datang yang lainnya lagi, kepada seorang, kepada sekelompok manusia, menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idhan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil ilmi fi jaziratis Sumatra hafidhahullahu ahlaha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat al-ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullah taala warha. Nah, kiranya kita akhiri majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya na mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafaz dengan lafaz saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering

Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhilla, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustaz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret, ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam. Beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid. Terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang

muslim, terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki, sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya, ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya, ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak, dia dapat istri, yang depan kok tambah dua, belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame, anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan, ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama, masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya, baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, ya, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari.
Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini Masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, Masya Allah, luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih ke sana ya? Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, aduh tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Tidak suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama. Dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, nasihati orang jauh di sana, lah. Semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit. Sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa wah tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Tidak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi, dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati.
Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana, ana, ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri di tengah laut, gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil, ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang yang lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, ananiyah. Fama asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya, akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian, ya, dendam, kesumat, itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh, akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya. Atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah
Kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin? Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab? Dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah. Innallaha yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Allah beri hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti, dan harap-harap. Bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad. Berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah, Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya. Darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang ni'matul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum.
Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian. Atau jika tidak, Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih. Atau dalam lafaz yang lain, hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba, di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama, berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi. Cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allahu Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan seadanya kalian kafir, wahai umat Islam. Ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu. Untuk memurtadkan kaum muslimin. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara." Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian
setelah kalian beriman menjadi kafir. Karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Sudah bisa. Sudah ada, Pak? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada adzan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

0: Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Adza buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara, kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu. Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk di antara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu di antara obat untuk bisa mengobatinya, yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Alim dan sifat Al-Hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah, kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama, padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita masya Allah masih ada freezer bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a bihudahu amma ba'duh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah ta'ala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, di sore hari ini. Bi'idnihi wa'aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' Alal Manhaj As-Salafi. Lisyekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad ibn al-Husayn Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafa'ur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka. Mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang pernah kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan apa, bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya dibandingkan dengan puasa mereka, merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad-din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah atau setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Nah, dan para sahabat berupaya, berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil, atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan dibalik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya, dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri, dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah, enggak ya, ini masih perkataan Alim Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Alim Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdzir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasalam juga menyampaikan tahdzir, tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan kisah, sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum wa in matu falatashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad Al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'un al-Qur'an, orang-orang yang pandai, piawai baca Al-Qur'an. Artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffaruna al-'ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir. Wa annal amra unuf. Dan bahwasannya segala perkara ini unuf. Tidak diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan bahwasanya Abdullah bin

أوهم. نعم. وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم. ونهوا عن مجالستهم. وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرته. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: ولولا أن الصحابة، kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq, mereka lari meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq, dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qawlahum wasabbuhum wakaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna 'an mujalasatil qadariyati wa 'an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madahibihim, dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyah. Andaikan mereka pun, andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai apa penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdir dari kaum Syiah Rafidhah, seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini, bahwasanya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Barulah kemudian apa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka

0: melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa apa? Bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja. Tanpa apa? Tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Enggak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya. Dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdir dari kemaksiatan sekalipun. Atau menyampaikan tahdir kepada sebuah perbuatan dengan apa? Dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wassalam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki apa? Cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian apa? Beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlun nar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wassalam mentahdir apa? Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan. Dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar. Nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan Hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ketika tahdir para ulama sudah sampai tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan rad bantahan Syekh Arafat hafizahullah taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi' yang diberikan kata pengantar oleh beliau. Kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkahi para ulama mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau yang penanya ini apa? Menanyakan orang, yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Gak usah bahas-bahas fitnah. Ya. Gak usah bahas-bahas apa penyimpangan, gak usah bahas-bahas bid'ah, gak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusata'rifuna ba'da dzalikal akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri. Tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan. Tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Ya benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan, wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm. Ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar. Sudah, biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah. Akan tahu dengan sendirinya, kata Syekh. Maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil mu'allim yu'allimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya, dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al-ma'asi kulliha wa 'azamiha asy-syirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah, dan yang lain sebagainya. Demikian pula, ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula, ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdathat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan. Qad yarji'ul alimu tilmidahu syai'an idha kana mubtadi'an. Yuridu an yuhafidhahu ba'dal mutuni. يقرر نعم له بعض المسائل. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai apa? Pelajar pemula. Mungkin si muallim atau si pengajar, si ustaz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun. Mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaqtadhihi al-amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas apa? Sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini ya sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat, dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'ala an-nasihina lil ummati ayyubayyinu lin-nasi al-haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alayh. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha. Serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk apa? Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan-kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah, luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. وَأَهْلُ الْحَقِّ لَا يَزَالُ لَهُمْ هَيْبَةٌ وَلَهُمْ صَوْلَةٌ وَلَهُمْ جَوْلَةٌ وَلَهُمْ سَطْوَتُهُمْ وَقُوَّتُهُمْ. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. Fa'idha tarakan nasu kama huwa zahiru hadihil maqalah, fa'ina sayakhtalitu alaihimul amr, fatusbihu sunnatu ila janbil bid'ati wala furqan. Namun, fa'idha turikan nasu kama huwa zahiru hadihil maqalah, kalau manusia itu, muslimin, dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka sebenarnya punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang jadi mereka bisa, yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diem. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan ucapan yang mutlak seperti ini, barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahallahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati, fa inna min simati ahli al-bid'i wa nahjihim al-ijmalu fil maqalat. Aku sampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arudil Aqli wan Naql. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bid'ah. Ya, mensifati ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat min al-kalamiyat wal-falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani mutaaddidatan tahtamilu ma'aniya mutaaddidatan." Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat, dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa, ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas akwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mushtabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mushtabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna, bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah lafzan wa ma'nan yujibu tanawuluha li haqqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu berupa syubhat, entah lafadz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa akan bisa ditarik kepada mengandung hak dan juga mengandung batil. Fa bima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Sehingga kalau al-batil itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan, ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadith-hadith rasul alaihi salatu wasalam, mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'u dalalin, wahada man sya'u dalali man dalla minal umami qablina, wahuwa man sya'ul bid'a. Dan ini merupakan cikal bakal ya munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulia, kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama. Kurang membaca bimbingan para ulama. Hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya enam masuk. Ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya. Ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal-muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assaw bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahallahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fa tariqatus salaf ya fa tariqatus salaf wal a'immati annahum yura'un al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah bisyar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'un al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih. Memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui. Bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafad-lafad yang jelas, bukan lafad-lafad yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami' mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. Maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis. Mereka menggunakan lafad-lafad syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik Ini global, kalimat global. Bisa ditarik yahtamilu haqqan wa batila. Ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil. Nasabuhu ilal bid'ati aidah. Maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula. Batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, aku sampaikan, fi hadzan nass bayanun bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hifadhi ala dinihimul haqq wa himayatihi min ghawailil bid'i wal akhta. Pada nas ini, ya nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamil haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah, maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil, walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil lebih batil. Orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadha raddu min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yaquluna walan yaqulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Lianna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yaqulu al-Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik. Yuharibuna man yasiru nam alaman haji salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahlu sunnah. Wala yakulun walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada mana yang tafsil. Lianna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan, dalam enam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi isbati lafzil jabr aw nafyihi li annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi isbati lafzil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafad tersebut, lafad al-jabr tersebut adalah lafad yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafad yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil-Quran makhluk. Lafzi bil-Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil-Quran makhluk, karena lafzi bil-Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil-Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil-Quran makhluk, lafad saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafad global, lafzi bil-Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian. Bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wal maksuduhuna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawakku'uhu min al-ishtibahi wal-ikhtilafi wal-fitnah بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بُيِّنَتْ مَعَانِيهَا. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah, bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafad-lafad mubtadi'ah yang mujmalah. Lafad-lafad mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiyah min lubsil haqqi bil batil. Karena lafad-lafad mujmal tersebut, lafad-lafad bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafad-lafad syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah, timbul fitnah nantinya. Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi, man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bikhilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafad-lafad yang ma'thurah. Lafad-lafad yang dibangun di atas athar. Dibangun di atas ayat-ayat Allah. Dibangun di atas hadith-hadith Rasul. Yani lafad-lafad Al-Quran. Lafad-lafad hadith. Iya. Yang telah, atau lafad-lafad lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa inna ma kana ma'thuran hasalat bihil ulfah. Kalau memang lafaz-lafaz yang dipakai adalah lafaz-lafaz yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an Malikin rahimahullah annahu qala idza qallal ilmu waharul jafa wa idza qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa, ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratul ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratul ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharul jafa'u wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mengkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik. Karena tadi, bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah taala wa rahmah. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wa zulmi wa yata'adda wa yatamanna zawal an-ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'a unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliku sya'ar walakin tahliku din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran,
akan tersegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi waraddi, bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yu'adi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancarkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jalla ayu afiyana min hadhil amradi, lian al-mutakabbir qad yatba'u Allah azza wa jalla ala qalbihi. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jalla menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beliau membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Falamru khatir wa hadhihi min a'zam al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwani fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati, dia dapat kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya. Dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran, dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al haqq wa la yastakbiru 'anil haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-'ilma kama dzakara ba'du salaf anna al-'ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahi, yang pertama orang yang malu. Malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir, yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil, ya, tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut
Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudainul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha 'alaihim syirk dzakara annahu yakhsha 'alaihim ad-dunya ayatanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idha hasala tanafus, madha yahsul ba'da dhalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba, berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran.

قال لأن التنافس هنا المقصود به الرغبة في شيء والمحبة والغلبة. فحضرهم عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام: والله للفطرة أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها كما تنافسوها الذين من قبلكم فتهلكهم كما أهلكتكم. نبي عليه الصلاة والسلام telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian, sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka pada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghba fil infirad wal mughalaba ala syai yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris ala dunya fala yahris ala al haqq wa la tibahihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran. Akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya, dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib alaihi ayda qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idzan hadhihi tsalatsa amrad al-baghi wa qad qulna anna al-baghi ay tajawaz al-had wal hasad wal kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya. Al-baghi, hasad dan kibr merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak,

0: tapi kesempatan ini, waktu dan ruang sudah cukup untuk menyebutkan semuanya. Fahadil kalimatu au kulaimah innama wujihat liikhwanina alladhina istama'u fi tilkumul jazirah farahan bi'tsima'ihim. Maka inilah beberapa kata-kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan di dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyara al isyara ila asbab al furqa wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftiraq. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal-hasada wal-baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat lampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydan min asbab al-iftiraq dhuhur al-bid'ah wa intisharha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyat as-sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasaran nasu ya'buduna rabbahum ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab itiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir. Yulhaqu bima dzakarna anifan min al-kibr wa hasad wal baghi. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya, yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad, dan melampaui batas. Wa tattabi'ul hawa wa annaka tattabi'u hawaka wa la taltazim la bi kitabin wa la bi sunnah wa la bi athar sahaba wa la bi manhajihim. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari atsar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Qala wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Wal huda fil kitab wa sunnah, dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan sunnah. Fa yattabi'u ma tumli alaihi nafsu, maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yastadil min syahawat au min syubhat wa ila ghairi dhalika fa yatba'u hawahu fa yadh. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahawat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat sunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanu humul ladzina tabi'una ahwa'ahum wa yukhallifuna anbiya alaihim as-salatu was-salam. Umat terdahulu demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihim as-salatu was-salam. Fayattabi'una ahwa'ahum fi syahawatihim fi butunihim wa furujihim wa afkarihim. Fanashadar minas sinfaini sahibul hawa alladhi wa indahu minas syubahat wa sahibu kadhalika al-hawa fima yata'allaku bisyahawat bisyubahat wa syahawat. Maka orang yang demikian itu adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu. Ya. Wa sahibu kadzalika al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahawat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Berkata syahwat. Walihada akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anal fitana tu'aradu alal qulubi kal hasir audan auda. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya, fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar, dengan tidur yang lelap, kita bangun, itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi Alaihi Wasallam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyana annal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah. Hadhil fitnah. Maka Nabi Shallallahu Wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fani kita fihi nuktatun saudah. Ketika hati itu menyambut fitnah yang fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah, ya, pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhil fitnah. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika aydhan min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab, yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhi aw li qabilati aw li sadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta, fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustadznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasuk kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasuk kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasuk itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Wala yurid. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan. Karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la yasma'u li ghairihi wa la yurid. Ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid. Orang-orang berada di atas satu jalan. Walakin la yaqbalu illa min fulan. Tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj. Manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama. Akan tetapi ketika penyakit tahassub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Hanya hadza balaun wa kathirisa 'azima. Sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Falau qila lahu ana taqassamtu ma'a fulan, isma' minni wa anzur ma indi min adillati wa anzur ma indi arban min difa'i an nafsi, la yasma' lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'al. Orang sudah ta'assub, tidak akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Liana qad ta'assaba li tarafin wa tatarraf wa yadhunnu miskin ana salafi. Karena dia sudah bertasub ya, kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa? Tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya. Sehingga buta dari kebenaran, sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, ta'assub li tarafin wa tatarraf, ya, dia sudah bertasub kepada satu pihak, lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas, wa yadhun miskin, dalam keadaan dia menyangka miskin. Miskin itu dalam bahasa orang-orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Ya, bukan miskin maksudnya fakir, Kak. Jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin, kasihan. Kondisi ini dikasihani, ya. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka aku salafi. Saya adalah seorang salafi, ya. Li'anna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmas qadami. Na'am, wa anna salafi, anna salafi wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi bahwa dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'assub tersebut mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kaki, tenggelam dalam lautan ta'assub. Naam, na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'in 'adzim alladhi yaqa'u fihi man yad'i 'ala annahu salafiyyah. Sungguh bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahassub min a'zami as-sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit tahassub fanatis buta, fanatik buta. Tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq. Tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil. Mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama. Yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, maka demikian itu ayat al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat bain ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, talakun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi sabadika wa fi shahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan, adapun bila engkau telah bertasub kepada si fulan, fala ta'riful haqq ila min tariqi fulan, yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Enggak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. Yang kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalibu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri. Ya. Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah. Ta'awun. Ta'awun ma'a ikhwanika. Ta'awun ma'a ikhwanika malhaq. Maka seharusnya engkau berta'awunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La ta'awun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan. Walau kana syekh atau ustaz, dan jangan engkau sekali-kali bertahawun bersama mereka di atas ta'asub untuk kepada si fulan dan si fulan, meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustazmu. In asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu khair wa taqul la hadha ustazi qad qala qawlan wa idza qala al-qawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala وهذه الصوفية الدراويش الذين يتبعون مشايخهم الخرافيين هذه طريقتهم. إن أصطعت صحو. Bila si fulan tersebut, meskipun itu gurumu, meskipun itu ustazmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan lah hada ustazi, tidak, ini pesan saya. Ketika kaulah Islam mengucapkan satu ucapan, Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faidah kaulah kaul, bila ustaz itu, bila ustaz saya telah mengatakan suatu ucapan, telah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na. Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah, mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya, nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas, bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kalau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Maka yang demikian ini ayo ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah bala bencana. Wahai sufi ya. Dan ini jalannya orang sufi ya, orang sufi yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka al-khurafat. Ya, dan ini jalan mereka ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Karena kadzalika aydan min al-asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydan ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika aydan wa dzakarna dzalika fi ma ta'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak, tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya. Ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal-akalan yang tidak didukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, seperti yang disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah. Ya, jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya banyak sekali memerintahkan kita untuk bersatu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikiran, lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikit pun apa yang dia yakini dan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah, Allah wahada tariqatu ahli al-kalam wa al-batil min al-aqlaniyin wal-mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya alul kalam, alul batil dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin, alul filsafah. Ya rauna alal aqla yuqaddam alal naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada an-naql, daripada dalil Al-Qur'an maupun hadis. Fa tahsul furqa wa yahsul asyar wal inhiraf wal ghiwaya. Maka bila demikian yang menjadi barometernya bukan lagi dalil tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wajitilah dalikah meta'alaku bitakfir, wa'ayadhan meta'alaku bitabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau, hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir, atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij, wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang khawarij, orang-orang hadadiyah. Fa'atakumma bita'ni bi'ulami ahli sunnati, minal muslimin muslimin wa tabdi' bima laisa bimubaddi' wa takfir bima laisa bimukaffir wa hakadha. Manhaj al-khawarij wal-hadadiyah yang telah memecah belah umat, manhaj al-hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama ahlus sunnah di tengah-tengah kaum muslimin, mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydan la syakka wa la raib. anna dhafa alladhi waqa'a fil ummati ummaha fiha al-ahla. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala naql ala ma yaqsul lana min dasa'isil musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza dha'afatil ummah tafarraqat wa tamha fi al-ada fa yahsul al-iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa nabiyyu alaihi salatu wassalam عندما ذكر الافتراق الى 33 فرقه الا واحده وذكر ان هذا الافتراق سيكون وهو امر قدر كوني ولا بد منه. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadzal iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya. Terdapat kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'aliju? Kaifa nu'aribu? Akan tapi bersama dengan itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifat al-mansura al-furqat al-najiyah bil-hilm? Untuk engkau mengetahui, mempelajari siapa itu ta'ifat al-mansura, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat. Engkau mengetahuinya bil-ilmi wa bidarasati manhajis salaf wa kutubis salaf wal baqa'i dal ulama al-kibar wal asli bin nasa'ihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhaj salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min al-dhalal wa kana salafiyan min awali amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan aktsaru man yanharif min ahli dhalal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, walaupun salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li annahu yusalifu ulama, dia adalah sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat. Alladhi syahida lahul ulama bi ilmihi wa fadlihi wa imamati wa ta'lifihi wa musannafati. Seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya. Sebagai seorang alim dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya, ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yang sah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Qalas ba'da ayat dusa wa yatra'a wa yuhiful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya, untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus setelah sang alim tersebut mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat setelah dia mempelajari fitnah itu. Nah, yang sah. Kemudian dia memberikan nasihat. Fala tuqbal hadhi nasaih. Kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut. Wa yu'tuna zuhurahum lil ulama. Kemudian mereka daripada menerima nasihat itu, justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah. Datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khudh jama'ah. Kemudian datang yang lainnya lagi, kepada seorang, kepada sekelompok manusia, menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idhan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil ilmi fi jazirati Sumatra hafidhahullahu ahlaha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian, alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafah bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya, yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullah ta'ala warha. Nah, kiranya kita akhiri majlis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh. Itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wajal, tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman.
2: Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafaz dengan lafaz saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum, bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhilla, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustaz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret, ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam. Beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya, tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu, sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki. Sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak. Dia dapat istri, yang depan kok tambah dua. Belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama. Masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, ya, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih ke sana ya? Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat.

benci dapat ini, tetangganya benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama, dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, saya nasihati orang jauh di sana, lah. Semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya, siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit, sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Enggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati, hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri. Di tengah laut. Gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil, ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang lain lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, anania. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil.

punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya, akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian. Ya, dendam, kesumat, itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh, akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya, atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya, dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu, dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah. Kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin? Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel, dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah. Inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ternyata
yang sudah mereka tunggu-tunggu nanti-nanti dan harap-harap. Bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah, Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang nikmatul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian, atau jika tidak Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih, atau dalam lafaz yang lain hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba, di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama, berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi, cari masjid yang lain, bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan, seandainya kalian kafir wahai umat Islam, ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara. Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Bisa. Sudah berapa? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

0: Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara. Kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu. Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk di antara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu di antara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Alim dan sifat Al-Hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah. Kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama. Padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita masya Allah masih ada freezer bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majlis ke majlis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah taala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sore hari ini. Bi idznihi wa 'aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun mereka puasa, salat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Qur'an sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafa'ur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka. Mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya dibandingkan dengan puasa mereka, merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad-din, dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka, dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya, dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri, dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian, di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah. Tidak ya, ini masih perkataan Alim Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Alim Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir, tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan kisah, sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyah tu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum wa in matu falatashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad Al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibnu Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffarunal ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik, akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Al-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadar faraddu 'alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. Wa kadzalika at-tabi'una lahum bi ihsanin sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum. Wa nahu 'an mujalasatihim. Wa kadzalika a'immatul muslimina yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munawaratih. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula anna sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq. Mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut, syaradu an tariqil haq. Mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu 'alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdzir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka. Memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna 'an mujalasatil qadariyati wa 'an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madzahibihim. Dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyah. Andaikan mereka pun andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin, dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini bahwasanya hadisnya lemah. Barulah kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdzir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan tahdzir kepada sebuah perbuatan dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wassalam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun, yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Baru kemudian beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut, ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlunar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak, atau berpakaian tapi telanjang, yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamatu wal-afiyah. Nah, maka Nabi alaihissalatu wassalam mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan, dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar, nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak seperti itu. Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam, ketika tahdir para ulama sudah sampai, tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan rad, bantahan Syekh Arafat hafizahallahu ta'ala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan

tidak benar. Biarkan talabatul ilm. Ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar. Sudah, biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah. Akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil muallim yuallimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yuallimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya dan sa'ira faraidaddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al ma'asi kulliha wa a'zamiha asyirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula, mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaqtadhihi al-amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'alan nasihina lil ummati ayyubayyinu lin nasil haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alaih. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin,
kepada seluruh umat manusia, wa yahudduhum alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi.

0: fiqih untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha. Serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk apa? Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela ke sana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan-kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah. Luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat. Dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Wa lahum sawlatun. Wa lahum jawlatun. Wa lahum satwatuhum wa quwatuhum. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haqq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. Fa idza tarakan nasu kama huwa zahiru hadhihi al-maqalah fa inna sayakhtalitu alaihimul amr fa tusbihu sunnatu ila janbil bid'ati wala furqan. Namun فَإِذَا تُرِكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَهِرُ هَذِي الْمَقَالَةِ. Kalau manusia itu, muslimin dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Fa'innau sayakhtalitu alaihimul amr. Maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatus bihu sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah dianggap sebagai sunnah. Begitu pula sebaliknya. Wala furqan. Dan mereka tidak punya furqan. Tidak punya ilmu yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan. Ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diem. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul na'am, ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah, ya. Jelaskan tentang as-sufiyah, jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah, maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka berkata, nah, kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan ya, ucapan yang mutlak seperti ini barakallahu fikum itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati fa inna min simati ahli al-bid'i wa nahjihim al-ijmal fil maqalat. Aku sampaikan ya pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arud al-Aqli wa an-Naql. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani mutaaddidatan Orang-orang yang ingin menolak, Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, Mereka apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dzalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mustabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah lafzan wa ma'nan. Yujibu tanawuluha lihaqqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu, berupa syubhat, entah lafadz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa, akan bisa ditarik kepada mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya. Salawatullahi wassalamu alaihi. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadith-hadith rasul alaihi salatu wassalam. Mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'u dalalin. Aw wa hadha man sya'ul dalali man dhalla min al umami qablina wa huwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal ya munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulanya kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal yang mengadu syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama, kurang membaca bimbingan para ulama, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya enam masuk, ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya, ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal-muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagi wa alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assau bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa tariqatus salaf, ya, fa tariqatus salaf wal a'immati annahum yura'un al ma'aniyah as sahihah al ma'lumah bi syar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'un al ma'aniyah sahihah al ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui, bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafaz-lafaz yang jelas, bukan lafaz-lafaz yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafaz-lafaz syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. Maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafaz-lafaz syar'i ini tadi. Selama apa? Mawajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik, yahtamilu haqqan wa batila, ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil, nasabuhu ilal bid'ati aidha. Maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah waradda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula, batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu taala, aku sampaikan fi hadzal nass bayanu umurin 'azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hifadhi ala dinihimul haqq wa himayatihi min ghawailil bid'i wal akhta. Pada nas ini, ya, nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya, yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi, lafad-lafad global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah. Maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil. Walaupun orang yang menggunakan lafad-lafad mujmal ini, ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafad-lafad mujmal seperti ini, ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil lebih batil. Orang seperti ini, menggunakan lafad-lafad mujmal seperti ini, membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadar raddu min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yakuluna walan yakulu. Yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Lianna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yakulu al-Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik. Yuharibuna man yasiru na'am ala manhajis salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahlu sunnah. Wala yakulun walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada makna yang tafsil. Li'anna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Baik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam enam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu taala, fal a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi itsbati lafdhil jabr aw nafyihi li annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi itsbati lafdhil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafad tersebut, lafad al-jabr tersebut adalah lafad yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafad yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil-Quran makhluk. Lafzi bil-Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil-Quran makhluk. Karena lafzi bil-Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil-Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil-Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil-Quran makhluk ini dibenci oleh para para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal maqsuduhuna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawakku'uhu minal ishtibahi wal ikhtilafi wal fitnah bikhilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah, bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafadz-lafadz mubtadi'ah yang mujmalah. Lafadz-lafadz mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiyah min lubsil haqqi bil batil. Karena lafadz-lafadz mujmal tersebut, lafadz-lafadz bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafadz-lafadz syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah, timbul fitnah nantinya. Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi, man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bi khilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafaz-lafaz yang ma'thurah, lafaz-lafaz yang dibangun di atas athar, dibangun di atas ayat-ayat Allah, dibangun di atas hadis-hadis Rasul. Yakni lafaz-lafaz Al-Qur'an, lafaz-lafaz hadis. Iya. Yang telah, atau lafaz-lafaz lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa inna ma kana ma'thuran hasalat bihil ulfah. Kalau memang lafaz-lafaz yang dipakai adalah lafaz-lafaz yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah, akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an malikin rahimahullah, annahu qala idha qallal ilmu waharal jafa' wa idha qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa. Ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafadz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharul jafa'u wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang manqul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik. Karena tadi, bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa raha. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wadhulmi wa yata'adda wa yatamanna zawala ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliqu sya'r walakin tahliqu din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi fil Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran,
akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi wa raddi bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yu'adihi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancamkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi li'anna al-mutakabbira qad yatba'u Allahu azza wa jal ala qalbi. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala belum membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Falamru satir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwanihi fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati di hadapan kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya, dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u lil haqq wa la yastakbiru 'anil haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahi, yang pertama orang yang malu. Malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir, yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil. Ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut
Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ay tanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya, dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idza hasala tanafus, madza yahsul ba'da dzalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idza hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Bila telah terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li annal tanafusa huna al-maqsudu bihi ar-raghba fi syai' wal mahabba wal ghalaba. فحضرهم عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام والله للفطرة أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها الذين من قبلكم فتهلكهم كما أهلكتكم. نبي عليه الصلاة والسلام telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka pada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, kun tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghba fil infirad wal mughalaba 'ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris 'ala ad-dunya fala yahris 'ala al-haqq wala ittiba'ihi. Sehingga perbuatan saghara yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu
juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran. Akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi ayda qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idan hadin tarata amrah al-baghi wa qad qulna anna al-baghi aytajawaz al-had wal-hasad wal-kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, al-baghi, hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang sudah cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkum al-jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa kata-kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan ini dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyira al isyara ila asbab al furqa wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftira. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal hasada wal baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat melampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydan min asbab al-iftirad dhuhur al-bid'ah wa intisharha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyatis sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi hudan.
Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab ittiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir. يلحق بما ذكرنا آنفا من الكبر وحسد والبغي. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad dan melampaui batas. Fattiba'ul hawa وَأَنَّكَ تَتَّبِعُ حَوَاكَ وَلَا تَلْتَزِمْ لَا بِكِتَابٍ وَلَا بِسُنَّةٍ وَلَا بِآثَارِ صَحَابَةٍ وَلَا بِمَنْهَجِهِمْ. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari athar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Allah man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab was sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan Sunnah. فَيَتَّبِعُ مَا تُمْلِي عَلَيْهِ نَفْسُهُ. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. فَتَمِيلُ نَفْسُهُ إِلَى مَا يَسْتَدِلْ مِنْ شَهَوَاتِ أَوْ مِنْ شُبْهَاتِ وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَيَتْبَعُ هَوَاهُ فَيَضِلُّ. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat nasunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanu humul ladzina tabi'una ahwa'ahum wa yukhallifuna al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fayattabi'un ahwa'ahum fi syahawatihim, fi butunihim, wa furujihim, wa afkarihim. Fanahdhar min as-sinfaini, sahibul hawa alladhi wa 'indahu min asy-syubhat, wa sahibu kadzalika al-hawa fi ma yata'allaqu bisyahawat, bisyubhat wa syahawat. Maka orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat.

demisul tas. Ya. Maksudnya fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur dari tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anna al-quluba minha man yashrabu hadhihi al-fitnah, hadhihi al-fitan. Maka Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah ya pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Mimma mala tabalu hadhihi al-fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika aydhan min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahl min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar. Tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aydan. Ya ta'assabu li fulanin, au li syaikhi, au li qabilati, au li sadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta. Fanatisme. Ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan. Ta'assub kepada syaikhnya. Ta'assub kepada ustadznya. Ta'assub kepada sukunya. Ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haq illa minhu. Sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan. Karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la yasma'u li ghairihi wa la yurid. Ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Wala lakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama, akan tetapi ketika penyakit ta'assub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Qala hadza bala'un wa katharisa 'azimah. Sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Qala qila lahu ana fasasamtu ma'a fulan. Isma' minni wanzur ma'indi min adillati
وانظر ما

0: عندي أرضا من دفاعي من دفاعي عن نفسي. لا يسمع له. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'al. Orang sudah ta'asuf, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Dia anda keta'asuf oleh tarafin. Watakarraf. Wailzun memiskin anda usalafi. Karena dia sudah berta'asuf. Ya, kepada satu pihak saja. Nah. Kalau sudah kata oh, pokoknya. Nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya. Tidak akan apapun disampaikan. Tidak akan apa? Tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya. Sehingga buta dari kebenaran. Sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah. Katakasab alifarafin wa tatarraf. Ya dia sudah bertakasub kepada satu pihak. Lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wailun miskin. Dalam keadaan dia menyangka miskin. Miskin itu dalam bahasa orang-orang yang miskin. Orang yang kasihan orang yang seperti itu. Ya bukan miskin maksudnya dia fakir. Kak. Jadi dia kaya. Kaya raya. Tapi miskin. Kasihan. Kondisi ini dikasihani. Ya. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka. Aku salafi. Saya adalah seorang salafi. Ya. Lianna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmas qadami. Na'am, wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka mengklaim dirinya sebagai seorang salafi bahwa ini tadi. Ya. Dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'asub tersebut. Mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kaki. Tenggelam dalam lautan ta'asub. Naam, na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i 'adzim alladhi yaqa fihi man yad'i 'ala annahu salafiyyah. Sungguh, bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya. Menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahasub min a'zam as-sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah penyakit ta'assub, fanatik buta tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq, tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama. Yang tahunya, pokoknya. Yang tahunya, demikian dan demikian. Nah, makanya demikian itu, ayol ifah, akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat baina ahli manhajil wahid. Dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu nus. Orang berada di atas satu manhaj. Nah, falakun qa'iman bil 'adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi khabarika wa fi syahadatika, fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan. Seorang yang bersikap adil pada dirimu. Seorang yang berucap dengan ucapan keadilan. Seorang yang adil dalam setiap khabar yang kau sampaikan. Setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan. Adapun bila engkau telah bertakasub kepada si fulan, bala ta'riful haq ila min tariqi fulan. Yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Gak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. Yang kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalibu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri. Ya. Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, ta'awun ma'a ikhwanika. Ta'awun ma'a ikhwanika malhaq. Maka seharusnya engkau berta'awunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La ta'awun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan. Walau kana syaikhak atau ustazak, dan jangan engkau sekali-kali bertahawun bersama mereka di atas ta'asub untuk kepada si fulan dan si fulan, meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustazmu. In asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu alkhair wa taqul la hadha ustazi qad qala qawlan wa idza qala alqawl qulna sami'na wa ata'na. هذا بلاء وهذه الصوفية الدراويش الذين يتبعون مشايخهم الخرافيين هذه طريقتهم. إن أخطأ تنصحه. Bila si fulan tersebut meskipun itu gurumu, meskipun itu ustazmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan lah ada ustaz, ya, di pesat saya. Kalau dia sudah mengucapkan satu ucapan, dia sudah menampak satu sikap, satu mauqif. Nah, faidah kala kaul, bila ustaz itu, bila ustaz saya sudah mengatakan satu ucapan, sudah mengambil satu mauqif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na. Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bin da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya. Nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas. Bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kalau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Bagaimana? Maka yang demikian ini ayo ikhwatul fillah rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah bala, bencana. Wahai sufiyah, dan ini jalannya orang sufiyah, orang sufi yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka al-khurafat. Ya, dan ini jalan mereka ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Qala kadzalika aydan bil asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayyuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika ayyuhal ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika ayyuhal wa dzakarna dzalika fima yata'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah di bawah bimbingan para ulama ditolak, tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya, ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal-akalan yang tidak didukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah. Ya. Jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya banyak sekali memerintahkan untuk bersatu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikitpun. Apa yang dia yakini dan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikitpun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah. Wahada tariqatu ahli al-kalam wa al-batil min al-aqlaniyin wal-mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya al-kalam, al-batil dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin. Adalah filsafah. Ya rauna ala al-aqla yuqaddam ala al-naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada al-naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal insyaraf wal riwaya. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil, tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wasitilah dalika meta'alaku bitakfir wa aydan meta'alaku bitabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang Khawarij, orang-orang Haddadiyah. Fakat umma bertani di ulama ahli sunnati minal muslimin muslimin wa tabdi' ma bima laisa bi mubaddi' wa takfir bima laisa bi mukaffir, wa hakadha manhaj al-Khawarij wal Haddadiyah yang telah memecah belah umat. Manhaj al-Haddadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama ahlu sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydan la syakka wa la raib. أن الضعف الذي وقع في الأمة أمها فيها الأعداء. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql 'ala an-naql 'ala ma yaqsuru lana min dasa'is al-musyrikin wal kuffar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza dha'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-a'da fa yaqsul al-iftiraq. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa nabiyyu alaihi salatu wassalam indama dzakara al-iftiraqa ila 33 firqah illa wahida wa dzakara anna hadzal iftiraq sayakunu wa huwa amrun qadari kauni wa la budda minhu. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadzal iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya, terdapati kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'aliju, kaifa nu'haribu. Akan kami bersama dengan itu. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifat al-mansura al-furqat al-najiyah bil-hil. Untuk engkau mengetahui, mempelajari siapa itu ta'ifa al-mansura, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat. Engkau mengetahuinya bil-ilmi wa bidirasati manhaj as-salaf wa kutubi as-salaf wal baqa' indal ulama al-kibar wal asli bin nasaihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dan dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhaj salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min ahli ad-dalal wa kana salafiyan min awwali amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau, hafizullah, kebanyakan aktsaru man yanharif min ahli dhalal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, walau kana salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li annahu yusalifu ulama, dia ada sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat. Alladhi syahidalahul ulama bi'ilmihi wa fadlihi wa imamatih wa ta'lifihi wa musannafatih. Seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya sebagai seorang alim. Dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya. Ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yansah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Qalas ba'da ayat dusa wa yatra'a wa yuhiful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari, mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat. Setelah dia mempelajari fitnah itu, nah, yang sah, kemudian dia memberikan nasihat, fala tuqbal hadhi nasaih, kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut, wa yu'tuna dhuhurahum lil ulama, kemudian mereka daripada menerima nasihat itu justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khud majmu'ah, datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khud jama'ah, kemudian datang yang lainnya lagi, pada seorang, pada sekelompok manusia menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idzan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil ilmi fi jaziratis Sumatra hafizahullah ahliha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, Inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafah bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullah taala warha. Nah, kiranya kita akhiri majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya, kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh, itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wajal, tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafaz dengan lafaz saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhilla, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustaz, para kiai, ya, para ulama, Ketika menyebutkan tentang 7 golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam, beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih, dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki, sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya 3. 1. Benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja? Nikmat istri, nikmat anak. Dia dapat istri, yang depan kok tambah dua. Belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama, masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah, luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih ke sana ya? Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa taala. Akhirnya aduh tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Enggak suka temannya dapat ini, enggak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, saya nasihati orang jauh di sana lah. Semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya, siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit,
2: Sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di bumi. Nah. Sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah. Kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Enggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri. Di tengah laut. Gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang yang lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, anania. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya. Akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian Ya, dendam, kesumat itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh, akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya, atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin. Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya, قد تقارب زمن نبي نقاتلكم معه. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah, Inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah. Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang ni'matul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian

bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian, atau jika tidak Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih, atau dalam lafaz yang lain hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba, di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi. Cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan, min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan, seandainya kalian kafir wahai umat Islam. Ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad bad

Atil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara, seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Bisa. Sudah ada, Pak? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

0: Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma ataahumullahu min fadlihi. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara. Kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu. Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk diantara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga diantara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk diantara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu diantara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Alim dan sifat Al-Hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah, kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama, padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita masya Allah masih ada freezer bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wal'akibatu lil-muttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha ilallah waliyu salihin, wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah taala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sore hari ini. Bi'idznihi wa 'aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad Ibn Al-Husayn Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafa'ur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat, Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang pernah kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan apa, bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah atau setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya, dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri, dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian, di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah. Tidak ya, ini masih perkataan Alim Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Alim Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah. Pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdzir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir, tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan kisah, sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaih salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyah tu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum wa in matu falatashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad Al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffarunal ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik, akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzdzabu bil qadar faraddu 'alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. Wa kadzalika at-tabi'un lahum bi ihsanin sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum. Wa nahu 'an mujalasatihim wa kadzalika a'immatul muslimina yanhauna 'an mujalasatil qadariyyati wa 'an munawaratihi. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula anna as-sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq, mereka lari meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq, dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu 'alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdzir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'un lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna 'an mujalasatil qadariyyati wa 'an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madahibihim, dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula annaha ula'i raddu 'alal qadariyyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyyah. Andaikan mereka pun andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada' wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin, dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini bahwasanya hadisnya lemah. Barulah kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdzir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan tahdzir kepada sebuah perbuatan dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wassalam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Baru kemudian beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut, ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlunar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak, atau berpakaian tapi telanjang, yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamatu wal afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wassalam mentahdzir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdzir dari perkara-perkara kesyirikan, dan beliau juga mentahdzir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar, nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak seperti itu. Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam, ketika tahdzir para ulama sudah sampai, tahdzir Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan rad, bantahan Syekh Arafat hafizahallahu ta'ala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' warahimam mata minhum. Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Ya benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil muallim yuallimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasannya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al-ma'asi kulliha wa 'azamiha asy-syirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula, mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun beberapa cabang ilmu, mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih, yukarirulahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaktadihil amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat, dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait, ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'ala an-nasihina lil ummati ayyubayyinu lin-nasi al-haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alayh. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha, serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahdzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya,
2: menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah. Luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat. Dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd. Min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Wa lahum sawlatun. Wa lahum jawlatun. Wa lahum satwatuhum wa quwatuhum. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنَّهُ سَيَخْتَلِطُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فَتُصْبِحُ السُّنَّةُ إِلَى جَنْبِ الْبِدْعَةِ وَلَا فُرْقَانَ. Namun, فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. Kalau manusia itu, muslimin, dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajak dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang jadi mereka bisa, yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diam. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah. Dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, Dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan

Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa akul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahallahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati fa inna min simati ahli al-bid'i wa nahjihim al-ijmalu fil maqalat. Aku sampaikan ya pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arudil Aqli wan Naql. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani mutaaddidatan Orang-orang yang ingin menolak, Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas akwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna, bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah lafzan wa ma'nan yujibu tanawuluha li haqqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu berupa syubhat, entah lafadz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa akan bisa ditarik kepada makna, mengandung hak dan juga mengandung batil. Fa bima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil.

0: mereka jadikan senjata, akhirnya yukbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadith-hadith rasul alaihi salatu wasalam. Mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'u dalalin. Wahada man sya'u dalali man dalla minal umami qablina. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal ya, munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulia, kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama. Kurang membaca bimbingan para ulama. Hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya ma'anam masuk. Ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya. Ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal-muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya, ayuhas salafiyun, dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa'alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assaw bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi hafizahallahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa tariqatus salaf, ya, fa tariqatus salaf wal a'immati annahum yura'un al ma'aniyah as sahihah al ma'lumah bi syar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as salafus saleh dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'un al ma'aniyah as sahihah al ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih. Memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui. Bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafad-lafad yang jelas, bukan lafad-lafad yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. Maka beliau pun mentakbir ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafaz-lafaz syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik, yahtamilu haqqan wa batila, ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil, nasabuhu ilal bid'ati aidha. Maka para ulama pun menisbahkan, salafus soleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula, batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, aku sampaikan, fi hadhan nas bayanun, bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil-huffaz للحفاظ على دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء. Pada nas ini, ya nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamil haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah, maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil, walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra, ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini, ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah, bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil lebih batil, orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadha ar-radd min afadil ahli sunnah wal jamaah wala yaquluna walan yaqulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi li'anna na'rifa annahu min ahli sunnah kama yaqulu al-Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik wa yuharibuna man yasiru na'am ala manhaj as-salaf. Walaupun apa, orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil, dari kalangan ahlu sunnah. Wala yakulun, walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan. Yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada mana yang tafsil. Lianna, Lianna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Baik, kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam enam kitab yang sama, Dar'u Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal-a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi-ithbati lafzil jabr au nafihi li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi-ithbati lafzil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafad tersebut, lafad al-jabr tersebut adalah lafad yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafad yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil-Quran makhluk. Lafzi bil-Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil-Quran makhluk, karena lafzi bil-Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil-Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil-Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil-Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal maqsudu huna anna al-a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawaqqu'uhu min al-ishtibahi wal ikhtilafi wal fitnah بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بُيِّنَتْ مَعَانِيهَا. Maka yang dimaksud di sini, kata beliau rahimahullah, bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafad-lafad mubtadi'ah yang mujmalah, lafad-lafad mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil, bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiha min lubsil haqqi bil batil. Karena lafad-lafad mujmal tersebut, lafad-lafad bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'a ma tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafad-lafad syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah, timbul fitnah nantinya. Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi, man sya'ul fitnah. mansyaul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bi khilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafaz-lafaz yang ma'thurah, lafaz-lafaz yang dibangun di atas athar, dibangun di atas ayat-ayat Allah, dibangun di atas hadis-hadis Rasul. Yakni lafaz-lafaz Al-Qur'an, lafaz-lafaz hadis. Iya. Yang telah atau lafaz-lafaz lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa inna ma kana ma'thuran hasalat bihil ulfah. Kalau memang lafaz-lafaz yang dipakai adalah lafaz-lafaz yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya, tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an Malikin rahimahullah annahu qala idza qallal ilmu waharul jafa wa idza qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa, ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharul jafa wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mengkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'qul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik, karena tadi bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa, maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa, muncul hawa nafsu, fitnah akan muncul, bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq, dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semua di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fiikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah taala wa rahmah. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wa zulmi wa yata'adda wa yatamanna zawal an-ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'a unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. Oleh karena itulah Nabi kita عليه الصلاة والسلام bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqa, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi SAW sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliku sya'ar, walakin tahliku din, kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran,
akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Sayakunu fihim minasaddi waraddi, bal qad yubghidu man yadu'uhu ilal haq wa yuhadi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancarkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi, lian al-mutakabbir qad yatba'allahu azza wa jal ala qalbih. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beliau membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang tangguh lagi menyombongkan dirinya. Falamru khatir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwani fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu' pada hatinya, sifat rendah hati, dia dapat kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu' itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya. Dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran, dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u lil haqq wa la yastakbiru 'anil haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-'ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-'ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahyi, yang pertama orang yang malu. Malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir, yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil. Ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut
Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ayatanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idha hasala tanafus, madha yahsul ba'da dhalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba, berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idha hasala at-taqatul, hasalat al-halakah. Bila telah terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan membinasakan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafus huna al-maqsud bihi ar-raghbah fi syai' والمحبة والغلبة فحضرهم عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام والله للفطرة أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها كما تنافسوها الذين من قبلكم فتهلكهم كما أهلكتكم. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut, mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghbah fil infirad wal mughalabah 'ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris 'ala ad-dunya fala yahris 'ala al-haqq wa la tibahihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu
juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia, tidak ada sedikit pun semangat kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi aydhan qaswatun fi qalbihi bisabab hadha al-kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idan hadin tarata amrad al-baghi wa qad qulna an al-baghi aytajawaz al-had wal-hasad wal-kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, bagi hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dhikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkum al-jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa petak kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan di dalam bentuk karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyira al isyara ila asbab al furqa wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftira. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarnal al-kibra wal hasada wal baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat melampaui batas. Qala dzakara al-ulama aydhan min asbabi al-iftirab dhuhur al-bid'ah wa intishariha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyat as-sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda.
Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab itiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir. Yulhaqu bima dzakarna anifan min al-kibr wa hasad al-baghi. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya, yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad, dan melampaui batas. Wa tattabi'ul hawa wa annaka tattabi'u hawaka wa la taltazim la bi kitabin wa la bi sunnah wa la bi athari sahaba wa la bi manhajihim. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari atsar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Allah man adallu mimman ittaba' hawahu bighairi hudan min Allah. Dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab wa sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan sunnah. Fa yattabi'u ma tumli alaihi nafsu. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yastadil min syahawat aw min syubhat wa ila ghairi dhalika fa yattabi'u hawahu fa yadh. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat as-sunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanuhum alladhina tabi'una ahwa'ahum wa yukhalifuna al-anbiya alaihim as-salatu was-salam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihim wassalatu wassalam. Fayattabi'un ahwa'ahum fi syahawatihim, fi butunihim, wa furujihim, wa afkarihim. Fanashadar minas sinfaini sahibul hawa alaihi wa indahu minas syubahat wa sahibu kadhalika al-hawa fima yata'alaku bi syahawat, bi syubahat wa syahawat. Maka orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu, ya. Wa sahibu kadzalika al-hawa fima ta'allaqu bi syahawat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Perkara syahawat. Wa li hadza akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-fitana tu'radu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'uda. Oleh karena itulah Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya, fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah
perumpamaan Nabi alaihi salatu wassalam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah. Hadhil fitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Kami kita fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah ya pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhil fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika aydhan min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar. Tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aydan. Ya ta'assabu li fulanin atau li syaikhin atau li qabilati atau li shadiqin. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta. Fanatisme. Ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan. Ta'assub kepada syaikhnya. Ta'assub kepada ustaznya. Ta'assub kepada sukunya. Ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu. Sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan. Karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wa la yurid. Ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Wala lakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama, akan tetapi ketika penyakit ta'assub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Ya hadza bala'un wa kadzib tarifa 'azimah. Sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Fal qila lahu ana taqassamtu ma'a fulan. Isma' minni wa anzur ma indi min adillati wa anzur ma indi arban min difa'i an nafsi la yasma' lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, takabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'.
orang sudah ta'asub, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Tuyana kata'asub alih tarafin, watakarraf, wayadzunu miskin anal salafi. Karena dia sudah berta'asub kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa? Tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya. Sehingga buta dari kebenaran. Sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, ta'assub li tarafin wa tatarruf, ya dia sudah bertakasub kepada satu pihak, lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas, wayadhun miskin, dalam keadaan dia menyangka miskin, miskin itu dalam bahasa orang-orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Ya bukan miskin maksudnya fakir kan, jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin, kasihan, kondisi ini dikasihani, ya. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka aku salafi. Saya adalah seorang salafi. Ya. Lianna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmasi qadami. Naam, wa anna salafi annahu salafi wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka mengklaim dirinya sebagai seorang salafi bahwa ini ya. Dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'asub. Dan karena dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'asub tersebut. Mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kaki. Tenggelam dalam lautan ta'asub. Nah, na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i azim. Alladhi yaqa'u fihi man yadda'i ala annahu ala salafiyah. Sungguh, bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahassub min a'zami as-sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit ta'assub, fanatik buta, tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq. Tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama, yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, maka demikian itu ayat al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat bain ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, talakun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi sabadika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan, adapun bila engkau telah bertasab kepada si fulan, bala ta'riful haqq ila min tariqi fulan, yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Enggak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. Yang kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalitu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri.
Ya. Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, ta'awun ma'a ikhwanika. Ta'awun ma'a ikhwanika malhaq. Maka seharusnya engkau berta'awunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La ta'awun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan. Walau kana syaikhak au ustadzak. Dan jangan engkau sekali-kali berta'awun bersama mereka di atas ta'assub kepada si fulan dan si fulan. Meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustadzmu. In asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu alkhair wa taqul la hadha ustadi qad qala qawlan fa idza qala alqawl

mengucapkan satu ucapan, Islam menampakkan satu sikap, satu mauqif. Nah, faida qala qaul, bila ustaz itu, bila ustaz saya telah mengatakan suatu ucapan, telah mengambil satu mauqif, satu sikap, kullu sami'na wa ata'na, maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Tak mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya. Nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas. Bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kalau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Maka yang demikian ini, ayol ikhwan tufna rahimah wa rahimahumullah, adalah sebuah bala, bencana. Wahai sufiyah, dan ini jalannya orang sufiyah, orang sufi, yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka, al-khurafat. Ya, dan ini jalan mereka, ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Karena kadzalika aydan min al-asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, ayuhal ikhwah, adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydan, ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika aydan, wa dzakarna dzalika bima yata'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara, juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak. Tidak mau diambil. Kan, tapi dia lebih bersandar dengan akalnya. Ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah. Hujah-hujah akal-akalan. Yang tidak mendukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti yang disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah, ya. Jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran, eh? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya banyak sekali memerintahkan untuk bersatu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya, tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikit pun apa yang dia yakini dan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah, Allah wahadi tariqatu ahlil kalam wa ahlil batil min al-aqlaniyin wal mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni, dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya alul kalam, alul batil, dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin, alul filsafah. Ya rauna al-aqla yuqaddam al-naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada al-naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal inhiraf wal ghiwaya. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wa zidilla dzalika ma ta'allaqu bit takfir wa aydan ma ta'allaqu bit tabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau, hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir, atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij, wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang khawarij.

0: Orang-orang kendaliyah. Fakatakumma bita'ni bi'ulami ahli sunnati minal musfil muslimin wa tabdi' ma bima laysa bimubadi' wa takfir bima laysa bimukaffir wa hakadha. Manhaj al-khawarij wal-hadadiyah yang telah memecah belah umat. Manhaj al-hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama ahli sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan dari sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydan la syakka wa la raib. Anna al-dha'f alladhi waqa'at fihi al-ummatu ummaha fiha al-ahdath. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql 'ala an-naql 'ala ma yaqsul lana min dasa'is al-musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza dha'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yahsul al-iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa nabiyyu alaihi salatu wassalam عندما ذكر الافتراق إلى 33 فرقة إلا واحدة وذكر أن هذا الافتراق سيكون وهو أمر قدر كوني ولا بد منه. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. وذكر أن هذا الافتراق, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya. Terdapat kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'aliju? Kaifa nu'aribu? Akan tapi bersama dengan itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. كيف تعرف طائفة المنصورة الفرقة الناجية بالعلم؟ Untuk engkau mengetahui, pelajari siapa itu al-ta'ifah al-mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat. Engkau mengetahuinya bil-ilmi wa bidrasati manhajis salaf wa kutubis salaf wal baqa'i dal ulama al-kibar wal asli bin nasa'ihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan engkau belajar, mempelajari manhajus salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min al-dhalal wa kana salafiyan min awal amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan aksar umamian syarif min ahli dolal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, walaupun salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li'annahu yusalifu da'ulama, di atas sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan orang. Ya'til alimun nasih. Datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat. Alladhi syahidalahul ulama bi'ilmihi wa fadlihi wa imamatih wa ta'lifihi wa musannafatih. Seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya sebagai seorang alim. Dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya. Ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yang sah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Qalas ba'da ayat usah wa yatra'a wa yuhiful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat. Setelah dia mempelajari fitnah itu, nah, yang sah, kemudian dia memberikan nasihat, fala tuqbal hadhi nasaih, kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut, wa yu'tuna dhuhurahum lil ulama, kemudian mereka daripada menerima nasihat itu justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah. Datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khudh jama'ah. Kemudian datang yang lainnya lagi, kepada seorang, kepada sekelompok manusia menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idzan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil ilmi fi jazirati Sumatra hafizahullahu ahlaha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian, alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya, yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullah ta'ala warha. Nah, kiranya kita akhiri majlis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh. Itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wajal, tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafaz dengan lafaz saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhilla, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi, seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya, lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustaz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat, ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret, ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam. Beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki, sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak, dia dapat istri, yang depan kok tambah dua, belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga, hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame, anak-anak yang masya Allah salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan, ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama, masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya, baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, ya, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu. wahai fulan, ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi ke orang tetap lebih ke sana ya. Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya aduh tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Enggak suka temannya dapat ini, enggak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama. Dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, nasihati orang jauh di sana lah. Semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya, siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit, sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di bumi. Nah. Sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa wah enggak mungkin saya terkena olehnya. Lah. Kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Tidak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi, dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana, ana, ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri di tengah laut, gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil, ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang yang lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, ananiyah. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya, akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian, ya, dendam, kesumat, itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh, akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya. Atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah Kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin? Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab? Dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel, dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah. Innallaha yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Allah beri hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti, dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Ya'qub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah, Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang ni'matul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian, atau jika tidak Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih, atau dalam lafaz yang lain hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba, di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi. Cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allahu Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan seadanya kalian kafir, wahai umat Islam. Ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu. Untuk memurtadkan kaum muslimin. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara." Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Sudah bisa? Sudah ada, Pak? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala.

Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka.

Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah maha mampu dan maha kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi. Dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara. Kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita. Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu? Yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu? Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah maha tahu dan Allah maha bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin. Menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit. Menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala telah mendahuluinya. Nah. Kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha giat

0: Kau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa. Dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang. Hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula, juga diantara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk diantara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu diantara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat al-alim dan sifat al-hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah. Kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama. Padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita masya Allah masih ada freezer, bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wal'akibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a bihudahu amma ba'duh. Ikhwani fid din, a'azzani allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah ta'ala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, di sore hari ini. Bi'idhnihi wa'aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' Alal Manhaj As-Salafi Lisyekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa, atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad ibn al-Husain Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya dibandingkan dengan puasa mereka, merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad-din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya barakallahu fikum. Sepeninggalnya Dzulkhuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman bin Affan Dzunnurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij saifa haqqin ila an taqumas sa'ah. Maka jadilah. Enggak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij saifa haqqin ila an taqumas sa'ah. Maka jadilah. Pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya Tahdir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya Rasul alaihi salatu wasalam juga menyampaikan tahdzir, tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan kisah, sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wassalam juga pernah apa? Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum. Wa in matu falatashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'unal Qur'an wa idza qaffarulal ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffarunal ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasannya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan bahwasannya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, "Walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dhalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzdzabu bil qadar faraddu 'alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum." Naam. وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم. ونهوا عن مجالستهم. وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرته. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: ولولا أن الصحابة، kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq, mereka lari meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq, dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qawlahum wasabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna 'an mujalasatil qadariyyati wa 'an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madahibihim, dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyyah. Andaikan mereka pun, andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada wal qadar. Wama kuddira yakun, wama lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai apa penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdir dari kaum Syiah Rafidhah, seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini, bahwasanya hadisnya lemah. Barulah kemudian apa, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa apa? Bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja. Tanpa apa? Tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Enggak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan ya tahdir kepada sebuah perbuatan dengan apa? Dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wasallam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki apa? Cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian apa? Beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlunar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdir apa? Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar, nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan Hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ya, ketika tahdir para ulama sudah sampai tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan rad bantahan Syekh Arafat hafizahullah taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan tulubul ilmi, tulubul ilmi, tulubul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya. Gak usah bahas-bahas apa penyimpangan, gak usah bahas-bahas bid'ah, gak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalikal akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu taala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil mu'allim yu'allimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya, dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al ma'asi kulliha wa a'zamiha asyirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah, dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustaz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai apa? Pelajar pemula. Mungkin si muallim atau si pengajar, si ustaz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun. Mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasbama yaktadhihil amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas apa? Sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bai ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para dai-dai yang menyimpang, dai-dai penyesat umat, dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'alan nasihina lil ummati ayyubayyinu lin nasil haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alaihi. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'ah wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha, serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk apa? Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela ke sana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'ah wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna as-sihhata al-yawma maqrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah, luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahli al-haqqil kathirun. Wa ahli al-haqqi la yazalu lahum haibatun. Wa lahum sawlatun. Wa lahum jawlatun. Wa lahum satwatuhum wa quwatuhum. Namun di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh Naam, pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنَّهُ سَيَخْتَلِطُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فَتُصْبِحُ السُّنَّةُ إِلَى جَنْبِ الْبِدْعَةِ وَلَا فُرْقَانَ. Namun, فَإِذَا تُرِكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. Kalau manusia itu, muslimin, dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatusbihus sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diam. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul na'am ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan ya, ucapan yang mutlak seperti ini, barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati, fa inna min simati ahli al-bid'i wa nahjihim al-ijmalu fil maqalat. Aku sampaikan ya pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arudil Aqli wan Naql. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bid'ah. Yang mensifati ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat min al-kalamiyat wal-falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani muta'addidatan tahtamilu ma'aniya muta'addidatan." Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa, ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak. Bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha minal ishtibah lafzan wa ma'nan. Yujibu tanawuluha lihaqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut. Yang ada pada pendapat mereka. Yang ada pada opini mereka. Yang ada pada ideologi mereka tadi itu berupa syubhat entah lafaz maupun maknanya yang mau tidak mau apa akan bisa ditarik kepada makna mengandung hak dan juga mengandung batil. Fa bima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yukbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yukbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nusus wal anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Sehingga kalau al-batil itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wa hadza man sya'ul dalalin au wa hadza man sya'ul dalali man dhalla minal umami qablina wa huwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal, ya, munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulia, kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Mengikuti kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama, kurang membaca bimbingan para ulama, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya enam masuk, ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya, ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahwa man syaul bid'ah, dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assaw bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa tariqatus salaf, ya, fa tariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al ma'aniyah as sahihah al ma'lumah bi syar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'una al-ma'aniyah sahihah al-ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang ma'lumah, diketahui, bukan syubhat, ada al-haq, ada batilnya, makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafad-lafad yang jelas, bukan lafad-lafad yang global dan mujmal. Wa yura'una aydan al-alfadh asy-syar'iyyah, dan para ulama atau salafus saleh rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Fa yu'abbiruna biha ma wajadu ila dzalika sabila, maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafaz-lafaz syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhalifu al-kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidah. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik, Ini global, kalimat global. Bisa ditarik yahtamilu haqqan wa batila. Ditarik ke mana hak, bisa ditarik pula ke mana yang batil. Nasabuhu ilal bid'ati aidha. Maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama

Hafizahallahu taala, aku sampaikan fi hadzal nas bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hifadhi ala dinihimul haqq wa himayatihi min ghawailil bid'i wal akhta. Pada nas ini, ya nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamil haqqan wa batila nasabuhu ila albid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ila albid'ah, maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil, walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra, ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini, ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah, bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil bi batil. Orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadha ar-radd min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yaquluna walan yaqulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Lianna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yaqulu al-Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik. Wa yuharibuna man yasiru na'am ala manhajis salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahlu sunnah. Wala yakulun walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada mana yang tafsil. Lianna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam enam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu taala, fal a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi itsbati lafdhil jabr aw nafyihi li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi itsbati lafdhil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafaz tersebut, lafaz al-jabr tersebut adalah lafaz yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafaz yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil Quran makhluk.

Karena lafzi bil Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya Al-Jabr juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal maqsuduhuna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawakku'uhu min al-ishtibahi wal-ikhtilafi wal-fitnah bikhilafil alfadhil ma'thurati wal-alfadhil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafaz-lafaz mubtadi'ah yang mujmalah. Lafaz-lafaz mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiha min lubsil haqqi bil batil. Karena lafaz-lafaz mujmal tersebut, lafaz-lafaz bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'a ma tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafaz-lafaz syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah. Timbul fitnah nantinya. Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi. Man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bikhilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafad-lafad yang ma'thurah. Lafad-lafad yang dibangun di atas athar. Dibangun di atas ayat-ayat Allah. Dibangun di atas hadith-hadith Rasul. Yakni lafad-lafad Al-Quran. Lafad-lafad hadith. Iya. Yang telah, atau lafad-lafad lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa inna ma kana ma'thuran hasrat bihil ulfah. Kalau memang lafad-lafad yang dipakai adalah lafad-lafad yang ma'thur, lafad-lafad yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah, akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an Malikin rahimahullah annahu qala idza qallal ilmu waharul jafa wa idza qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa. Ya, akan muncul yang namanya
keterasingan dan juga sikap-sikap antipati, akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharul jafa'u wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mengkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'qul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik, karena tadi bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati. Dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alullaha assalamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq. Dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita semua di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah dan keliru, mohon disampaikan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يحب ربك.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa raha. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wa dhulmi wa yata'adda wa yatamanna zawala ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliku sya'r walakin tahliku din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi fil Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran,
akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi wa raddi bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yu'adihi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancamkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi li'anna al-mutakabbira qad yatba'u Allah azza wa jal ala qalbi. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala belum membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Fal-amru satir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwani fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati di hadapan kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta berdirinya terhadap saudara-saudaranya, dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al-haq wa la yastakbiru 'anil haq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li anna al-mustakbirin la yanalu al-ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahyi, yang pertama orang yang malu, malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir. Yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil. Ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut
Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fa kaifa sayudlahinul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ay tanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Baik, idza hasala tanafus, madza yahsul ba'da dzalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idza hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Bila telah terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafusa huna al-maqsudu bihi ar-raghba fi syai wal mahabba wal ghalaba fahadharahum alaihi salatu wassalam wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam wallahi lal fatra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat alal ladina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha alladina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian, sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka pada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghba fil infirad wal mughalabah ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris ala dunya fala yahris ala al haqq wala tibahihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu
juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran. Akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikitpun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi aidan qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idan hadin tarata amrad al-baghi wa qad qulna anna al-baghi aytajawaz al-had wal-hasad wal-kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, al-baghi, hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang sudah cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkum al-jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa petak kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan ini dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas anusyara al-isyara ila asbabil furqah wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al-iftira. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal hasada wal baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat melampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydan min asbabi al-iftirad dhuhurul bid'ah wa intisyariha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyatis sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda.
Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab ittiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir. يلحق بما ذكرنا آنفا من الكبر وحسد والبغي. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad dan melampaui batas. Fattiba'ul hawa wa annaka tattabi'u hawaka wa la taltazim la bi kitabin wa la bi sunnah wa la bi athar sahaba wa la bi manhajihim. Mengikuti hawa nafsu maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu, engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari athar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Qul man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab wa sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan sunnah. Fattabi'u ma tumli alaihi nafsu. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yastadil min syahawat au min syubhat wa ila ghairi dhalika fayatba'u hawahu fayadhih. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat sunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanu humul ladzina tabi'una ahwa'ahum wa yukhallifuna al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Umat terdahulu demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fattabi'un ahwa'ahum fi syahawatihim fi butunihim wa furujihim wa afkarihim. Fanahdhar min as-sinfaini sahibul hawa alladhi wa 'indahu min syubhat wa sahibu kadhalika al-hawa fi ma yata'allaqu bi syahawat bi syubhat wa syahawat. Maka orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu. Ya, wa sahibu kadzalik al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahwat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Perkara syahwat. Wa li hadza akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an al-fitana tu'radu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'udan. Oleh karena itulah Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya, fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah
perumpamaan Nabi Allah SAW dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya. Fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah, hadhil fitan. Maka Nabi sallallahu wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah ya pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhil fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika ayyadhu min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhi aw li qabilati aw li shadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta. Fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustadznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Walaupun ya sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan yang sudah naam terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wala yurid, ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Walakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama. Akan tetapi ketika penyakit tahasub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Qala hadza bala'un wa kadzib tarifa 'azima, sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Qala qila lahu ana fasasamtu ma'a fulan, isma' minni wanzur ma indi min adillati wanzur ma indi arban min difa'i an nafsi, la yasma' lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'.
Orang sudah ta'asub, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Tuyana kata'asub alitorabin. Watakarraf. Wailgun memiskin anal salafi. Karena dia sudah berta'asub. Ya, kepada satu pihak saja. Nah. Kalau sudah kata pokoknya. Nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya tidak akan apapun disampaikan tidak akan apa tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya sehingga buta dari kebenaran sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, ta'assub li tarafin wa tatarraf, ya dia sudah bertahasub kepada satu pihak, lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas, wa'ilun miskin. Dalam keadaan dia menyangka miskin, miskin itu dalam bahasa orang-orang yang miskin, orang yang kasihan orang seperti itu. Ya bukan miskin maksudnya dia fakir, kan? Jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin, kasihan. Kondisi ini dikasihani. Ya. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka, aku salafi, saya adalah seorang salafi. Ya. Lianna yaqafi ta'asub, wa muta'asib min rasihi ila akhmasi padami. Nah, wa'anna salafi, annahu salafi wa anna salafi la yaqaf fi ta'assub. Lantaran demikian dia masih menyangka mengklaim dirinya sebagai seorang salafi bahwa ya. Dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'assub tersebut mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya. Tenggelam dalam lautan ta'assub. Naam, na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i 'adzim alladhi yaqa'u fihi man yad'i 'ala annahu salafiyyah. Sungguh bila ada seorang demikian, itu sungguh merupakan bala bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya. Menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fa ta'assub min a'zami as-sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit ta'assub, fanatik buta, tidak mau melihat, mempelajari secara insaf, al-haq, tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama, yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Maka demikian itu ayat al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat baina ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, talakun qa'iman bil adl wa qailan bihi kun qawwaman fi khabarika wa fi shahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan. Adapun bila engkau telah bertahasub kepada si fulan, bala ta'liful haq ila min tariqi fulan. Yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Enggak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. Yang kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalibu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri.
Ya. Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, tawon ma'a ikhwanika. Tawon ma'a ikhwanika manhat. Maka seharusnya engkau bertawonlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La tawon ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan. Walau kana syaikhak au ustadzak. Dan jangan engkau sekali-kali bertawon bersama mereka di atas ta'assub kepada si fulan dan si fulan. Meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustadzmu, in asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu khair wa taqul la hadha ustadzi qad qala qawlan fa idza qala al-qawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala wa hadhi sufiyyah adarawish alladhina yattabi'una mashayikhahum al-khurafiyyin hadhihi tariqatuhum. Bila si fulan tersebut, meskipun itu gurumu, meskipun itu ustadzmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan, lah ada ustadz, enggak, ini ustadz saya. Katakanlah kau nanti sudah mengucapkan satu ucapan, Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faidah kala kau, bila ustaz itu, bila ustaz saya telah mengatakan suatu ucapan, telah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na. Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Tak mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya, nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas, bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Maka yang demikian ini, ayo ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah bala, bencana. Wahai sufiyah. Dan ini jalannya orang sufi, ya, orang sufi yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka al-khurafat, ya. Dan ini jalan mereka ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Karena kadzalika aydhan min asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayyuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydhan dulu ekstrim sampai batas. Kadzalika ayyuhan. Wa dzakarna dzalika bima yata'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak, tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya. Ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah. Hujah-hujah akal-akalan. Yang tidak dukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti disebutkan tadi. Tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah. Ya, jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi ada salatu wassalam dalam hadisnya banyak sekali memerintahkan untuk bersatu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikitpun. Apa yang dia yakini dan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikitpun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah.
وهذا طريقة أهل الكلام وأهل الباطل من الأقلانيين والمتكلمين. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya alul kalam, alul batil dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin, alul filsafah. Ya rauna ala aqla yuqaddam ala naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal insyaraf wal riwaya. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wa zidilla dzalika ma ta'allaqu bit takfir wa aidan ma ta'allaqu bit tabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang khawarij, orang-orang hadadiyah. Fatakumma bitani bi ulama ahli sunnati min al-muslimin muslimin wa tabdi' ma bima laysa bi mubaddi' wa takfir bima laysa bi mukaffir wa hakadha. Manhaj al-khawarij wal-hadadiyah yang telah memecah belah umat, manhaj al-hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama al-sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydan la syakka wa la raib. Anna dhahf alladhi waqa'at fi al-ummati ummaha fiha al-ahda. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi ya, untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala naql ala ma yaqsul lana min dasa'is al-musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza dha'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yahsul al-iftiraq. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa Nabi alaihi salatu wassalam عندما ذكر الافتراق الى 33 فرقه الا واحده وذكر ان هذا الافتراق سيكون وهو امر قدر كوني ولا بد منه. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadha al-iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya. Terdapat kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'aliju? Kaifa nu'haribu? Akan tapi bersama dengan itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifat al-mansurah al-furqat al-najiyah bil-hin? Untuk engkau mengetahui, mempelajari siapa itu ta'ifat al-mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat, untuk mengetahuinya bil ilmi wa bidirasati manhaj salaf
wa kutubis salaf wal baqa' indal ulama al kibar wal asli bin nasaihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dan dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhajus salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min ahli ad-dhalal wa kana salafiyan min awali amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan aktsaru man yahrif min ahli ad-dhalal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, bahkan salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li'annahu yusalifu ulama, di antara sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat, alladhi syahida lahul ulama bi ilmihi wa fadlihi wa imamatihi wa ta'lifihi wa musannafatihi, seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya sebagai seorang alim, dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya, ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yansah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Talas ba'da ayat dusa wa yatra'a wa yuhiful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah.

0: daripada menerima nasihat itu, justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah. Datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khudh jama'ah. Kemudian datang yang lainnya lagi kepada seorang, kepada sekelompok manusia, menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idzan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil ilmi fi jaziratis Sumatra hafizahullahu ahlaha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian, alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya, yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat al-ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullahu ta'ala warha. Nah, kiranya kita akhiri majlis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya namun mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها

anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum min shiddati 'adzabiha. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah azza wajal, tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafad dengan lafad saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum, bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhilla, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya
lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng, ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustadz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan. An-Nabiyyu alaihi salatu wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam, beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih, dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim, muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim, terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki, sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya 3. 1,
Benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak, dia dapat istri, yang depan kok tambah dua. Belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama. Masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah, luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia, semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi ke orang tetap lebih kesana ya. Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan. Ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, aduh tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad. Penyakit kedengkian. Fama'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Tidak suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah.
Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama, dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, nasihati orang jauh di sana, lah. Semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya, siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit, sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa wah tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Nggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi, dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri. Di tengah laut. Gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil, ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang lain lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, ananiyah. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero.
Cuma memang masalahnya pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang pajero yang aslinya. Ya, akhirnya dia dengki. Itu bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian. Ya, dendam, kesumat, itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh, akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya. Atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihissalam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah. Kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin? Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah.
Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam, bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah, Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang ni'matul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Idh kuntum a'da'an. Fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Fa'anqadakum minha. Kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ingatlah kata Allah. Nikmat Allah kepada kalian. Ketika dulunya kalian saling bermusuhan, lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian, atau jika tidak Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih, atau dalam lafaz yang lain hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama, berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi, cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detik
detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka, lengkap dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya, semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab ya berkeinginan, seandainya kalian kafir wahai umat Islam, ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara." Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Sudah berapa? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara. Kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa'asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih
obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu. Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.

0: Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian, sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang. Hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga diantara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk diantara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah, agar tidak terkena ain juga, ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu diantara obat untuk bisa mengobatinya, yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat al-alim dan sifat al-hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah, kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama, padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin, bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita Masya Allah masih ada freezer, bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirimu, dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنِ اتَّبَعَ بِهُدَاهُ أَمَّا بَعْدُهُ. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي اللَّهُ وَأَيَّاكُمْ جَمِيعًا. Kita insya Allah ta'ala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, di sore hari ini. بِإِذْنِهِ وَعَوْنِهِ سُبْحَانَهُ. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa, atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau

Beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fiikum. Dan disebutkan pula

buruk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun mereka puasa, salat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya dibandingkan dengan puasa mereka, merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad-din, dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka, dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib, seraya menyatakan la hukma illa lillah.

Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya, dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri, dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian, di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah, enggak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij saifa haqqin ila an taquma as-sa'ah. Maka jadilah pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ini artinya apa? Tahdzir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir. Tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah dengan sebagaimana kisah yang masyhur, dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, al-qadariyatu majusu hadhil ummah, Qadariyah merupakan majusinya umat ini, in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum, apabila mereka sakit jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya, dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumroh. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah,
salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibnu Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai, piawai baca Al-Qur'an. Artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffaruna al-'ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya Abdullah bin Umar bari'un minhum wa annahum bura'un minni, dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzdzabu bil qadar faraddu alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. Wa kadzalika attabi'una lahum bi ihsanin sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum. Wa nahu an mujalasatihim wa kadzalika a'immatul muslimina yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munawaratih. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, walaula anna as-sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq, mereka pun akhirnya apa, kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq, mereka lari meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq, dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah.
Orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka. Memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharatih. Demikian pula para ulama'ul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun. Mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wabayyanu lil muslimina qabiha madahibihim. Dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyah. Andaikan para sahabat tidak membantah kaum qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada' wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah, seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini, bahwasanya hadisnya lemah. Barulah kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan tahdir kepada sebuah perbuatan dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wasallam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Baru kemudian beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut, ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlunar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi telanjang.
yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulunal jannata wa la yajiduna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdir apa? Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar, nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ya, ketika tahdir para ulama sudah sampai tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan rad bantahan Syekh Arafat hafizahullah taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi' yang diberikan kata pengantar oleh beliau. Kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkahi para ulama mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa? Menanyakan orang, ya, yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Gak usah bahas-bahas fitnah. Ya, gak usah bahas-bahas apa penyimpangan, gak usah bahas-bahas bid'ah, gak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu taala a'lam. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar.
biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil muallim yuallimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yuallimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya dan sa'ira faraidaddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al ma'asi kulliha wa a'zamiha asyirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula, mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun beberapa cabang ilmu, mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih, yuqarrirulahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaqtadhihil amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan penuh dengan yang namanya muhdatsat, asy-syatat dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'alan nasihina lil ummati ayyubayyinu lin nasil haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alaih. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum alaihi,
dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha. Serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk apa? Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela ke sana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan-kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah. Luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat. Dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Wa lahum sawlatun. Wa lahum jawlatun. Wa lahum satwatuhum wa quwatuhum. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haqq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. Fa idza tarakan nasu kama huwa zahiru hadhihi al-maqalah fa inna sayakhtalitu 'alaihim al-amr fa tusbihu as-sunnah ila janbi al-bid'ati wa la furqan. Namun فَإِذَا تُرِكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَهِرُ هَذِي الْمَقَالَةِ. Kalau manusia itu, muslimin dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Ya. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Fa'innau sayakhtalitu alaihimul amr. Maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatus bihus sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah dianggap sebagai sunnah. Begitu pula sebaliknya. Wala furqan. Dan mereka tidak punya furqan. Tidak punya ilmu yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan. Ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diem. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah.
Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul na'am, ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah, ya. Jelaskan tentang as-sufiyah, jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah, maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah, kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan, ya, ucapan yang mutlak seperti ini, barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahallahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati fa inna min simati ahli al-bid'i wa nahjihim al-ijmal fil maqalat. Aku sampaikan, ya, pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Dar'u Ta'arud al-Aqli wa an-Naql. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat min al-kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani muta'addidatan Orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat, dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah.
Mereka apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dzalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mushtabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mushtabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah lafzan wa ma'nan. Yujibu tanawuluha lihaqqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu, berupa syubhat, entah lafadz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa, akan bisa ditarik kepada makna, mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadith-hadith rasul alaihi salatu wasalam. Mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'u dalalin. Aw wa hadha man sya'ul dalali man dhalla min al umami qablina wa huwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal ya munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulanya kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama, kurang membaca bimbingan para ulama, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya ma'anam, masuk, ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya, ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal-muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assau bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau
salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fatariqatus salaf, ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah bisyar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus saleh dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'una al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui, bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafaz-lafaz yang jelas, bukan lafaz-lafaz yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ, dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا, maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafaz-lafaz syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidah. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik, yahtamilu haqqan wa batila, ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil, nasabuhu ilal bid'ati aidah, maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah waradda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula, batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi' hafizahallahu taala, aku sampaikan fi hadzal nass bayanu umurin 'azimatin wa muhimmatin yasluka as-salafus salih lil hifaz ala dinihimul haqq wa himayatihi min ghawailil bid'i wal akhta. Pada nas ini, ya, nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya, yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah,
Barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi', lafad-lafad global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah. Maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil. Walaupun orang yang menggunakan lafad-lafad mujmal ini, ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafad-lafad mujmal seperti ini, ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama us-sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil lebih batil. Orang seperti ini, menggunakan lafad-lafad mujmal seperti ini, membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadar raddu min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yakuluna walan yakulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Lianna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yakulu al-Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik. Yuharibuna man yasiru na'am ala manhajis salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahlu sunnah. Wala yakulun walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan. Yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada mana yang tafsil. Lianna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam enam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal-a'immatu mana'at min itlaq al-qawl bi ithbat lafz al-jabr aw nafyihi bi annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi ithbat lafz al-jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafad tersebut, lafad al-jabr tersebut adalah lafad yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafad yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil-Quran makhluk. Lafzi bil-Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil-Quran makhluk. Karena lafzi bil-Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil-Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil-Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafadz global, lafzi bil-Quran makhluk ini dibenci oleh para
para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal maqsuduhuna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawakku'uhu min al-ishtibahi wal-ikhtilafi wal-fitnah bikhilafil alfadhil ma'thurati wal-alfadhil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafaz-lafaz mubtadi'ah yang mujmalah. Lafaz-lafaz mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiha min lubsil haqqi bil batil. Karena lafaz-lafaz mujmal tersebut, lafaz-lafaz bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafaz-lafaz syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah. Timbul fitnah nantinya. Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi, man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bi khilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafaz-lafaz yang ma'thurah. Lafaz-lafaz yang dibangun di atas athar. Dibangun di atas ayat-ayat Allah. Dibangun di atas hadith-hadith Rasul. Ya, ini lafaz-lafaz Al-Quran. Lafaz-lafaz hadith. Iya, yang telah atau lafaz-lafaz lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa inna ma kana ma'thuran hasalat bihil ulfah. Kalau memang lafaz-lafaz yang dipakai adalah lafaz-lafaz yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah, akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak boleh mengandung makna yang batil. Kama yurwa an malikin rahimahullah. Annahu qala idza qallal ilmu waharul jafa. Wa idza qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit. Ya. Ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa. Ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah asar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharal jafa wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mengkul,
ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik. Karena tadi, bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa raha. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wa dhulmi wa yata'adda wa yatamanna zawala ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliqu sya'r walakin tahliqu din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani sifatan al-kibr wal hasad.

0: fala syakka annahu sayamtani' min qabulil haq. Sayamtani' min ittiba'il haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran, akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi wa raddi bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yuhadi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancarkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi lian al-mutakabbir qad yatba'u Allah azza wa jal ala qalbih. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala belum membawakan firman Allah azza wa jal, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Falamru khatir. وهذه من أعظم الأسباب التي تجعل على المنهج الواحد يتفرقون. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwani fihi min as-suhulah fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min al-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu' pada hatinya, sifat rendah hati di hadapan kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu' itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan. Dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta berdirinya terhadap saudara-saudaranya. Dan dengan sifat tawadhu' tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al haqq wa la yastakbiru 'an al haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-'ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-'ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama, al-mustahyi. Yang pertama, orang yang malu. malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya, maka dengan karena rasa malu tersebut disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir. Yang kedua seorang yang angkuh, sombong. Tidak sadar kalau jahil. Ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut. Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ayatanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idha hasala tanafus, madha yahsul ba'da dhalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba, berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idha hasala at-taqatul, hasalat al-halakah. Bila telah terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan membinasakan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafusa huna al-maqsudu bihi ar-raghbah fi syai' wal mahabba wal ghalaba fahadharahum alaihi salatu wassalam wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam wallahi lan fatra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha kama tanafasuha alladhina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian, sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka pada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, tanafusul ladzi yakunu limahabbatil 'ulu warghbah fil infirad wal mughalabah 'ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris 'ala ad-dunya fala yahris 'ala al-haqq wala ittiba'ihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran. Akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi aidan qaswatun fi qalbihi bisababi hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idan hadin tarata amrad al-baghi wa qad qulna an al-baghi aytajawaz al-had wal hasad wal kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, al-baghi, hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Fahadil kalimatu au kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkumul jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa kata-kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan di dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyara al isyara ila asbab al furqa wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftirah. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal-hasada wal-baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat lampaui batas. Qala dzakara al-ulama aidan min asbabi al-iftirab dhuhrul bid'ah wa intishariha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah. akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dayyat as-sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu. Akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab itiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir. Yulhaqu bima dzakarna anifan min al-kibr wa hasad al-baghi. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya, yang digabungkan dengan penyakit yang telah tersebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad, dan melampaui batas. Wa tattabi'ul hawa wa annaka tattabi'u hawaka wa la taltazim la bi kitabin wa la bi sunnah wa la bi athar sahaba wa la bi manhajihim. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari atsar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Qala wa man adallu mimman ittaba' hawahu bighairi hudan min Allah. Dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab wa sunnah, dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan sunnah. Fa yattabi'u ma tumli alaihi nafsu, maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yastadil min syahawat aw min syubhat wa ila ghairi dhalika fa yatba'u hawahu fa yadh. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahawat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat sunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanuhum alladhina tabi'una ahwa'ahum wa yukhalifuna al-anbiya alaihim as-salatu wassalam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihim as-salatu wassalam. Fa yattabi'una ahwa'ahum fi syahawatihim fi butunihim wa furujihim wa afkarihim. Fa nahdhar min as-sinfaini, sahib al-hawa alladhi huwa 'indahu min asy-syubhat wa sahib kadhalika al-hawa fi ma yata'allaqu bisyahawat bisyubhat wa syahawat. Maka orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu. Ya. Wa sahibu kadzalika al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahawat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Berkata syahwat. Wa lihada akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anal fitana tu'aradu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'udan. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah. Hadhil fitan. Maka Nabi Shallallahu Wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah ya pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhil fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika aydhan min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aydan yata'assabu li fulanin aw li syaikhin aw li qabilati aw li shadiqin. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta. Fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustadznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia berta'assub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia berta'assub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah berta'assub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Wala yurid. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wala yurid. Ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Wala lakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertaksub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama, akan tetapi ketika penyakit ta'assub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Qala hadza bala'un wa kadzib tarifa 'azimah. Sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Falqila lahu ana tasassamtu ma'a fulan. Isma' minni وانظر ما عندي من أدلة وانظر ما عندي أيضا من دفاع عن نفسي لا يسمع له. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'al. Orang sudah ta'asuf, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Tuyana kata'asuf alih tarafin. Watakarraf. Wayadzunum miskin anal salafi. Karena dia sudah berta'asuf. Ya, kepada satu pihak saja. Nah. Kalau sudah kata pokoknya. Nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa? Tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya. Sehingga buta dari kebenaran. Sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah. Tatasab li tarafin wa tatarraf. Ya, dia sudah bertakasub kepada satu pihak, lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wayadzun miskin, dalam keadaan dia menyangka miskin, miskin itu dalam bahasa orang-orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Ya bukan miskin maksudnya fakir kak, jadi dia kaya, kaya raya tapi miskin, kasihan, kondisi ini dikasihani. Ya dalam keadaan demikian dia masih menyangka aku salafi, saya adalah seorang salafi. Ya, karena ia kafir ta'assub wa muta'assib min ra'sihi ila akhmas qadami. Naam, wa anna salafi la yaqafir ta'assub. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi bahwa dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'asub tersebut mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kaki, tenggelam dalam lautan ta'asub. Nah, na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i azim alladhi yaqa'u fihi man yad'i 'ala annahu salafiyyah. Sungguh bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahasub min a'zami sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit tahasub, fanatik buta tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq, tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama. Yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, maka demikian itu ayat al-Fath akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat bain ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, tala kun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi sabadika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan. Adapun bila engkau telah bertakasub kepada si fulan, bala ta'riful haqq ila min tariqi fulan. Yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Gak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. yang kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalitu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri. Ya. Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, ta'awun ma'a ikhwanika. Ta'awun ma'a ikhwanika malhaq. Maka seharusnya engkau berta'awunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La ta'awun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan. Walau kana syekh atau ustazah, dan jangan engkau sekali-kali bertahawun bersama mereka di atas ta'asub untuk kepada si fulan dan si fulan, meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustazmu. In asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu alkhair wa taqul la hadha ustazi qad qala qawlan wa idza qala alqawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala wa hadhi sufiyah adarawish alladhina yattabi'una mashayikhahum al-khurafiyyin hadhihi tariqatuhum. In asta'a tansahu, ya, bila si fulan tersebut meskipun itu gurumu, meskipun itu ustazmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan la hadha ustazi, enggak, ini ustaz saya. Katakanlah kau dan Islam mengucapkan satu ucapan, Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faidah kala kaul, bila ustaz itu, bila ustaz saya telah mengatakan suatu ucapan, telah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na, maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah, mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Mungkin mereka salah. Mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya, nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas, bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kalau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Bagaimana? Maka yang demikian ini ayol ikhwan tufna rahimah wa rahimahumullah adalah sebuah bala, bencana. Wahai sufi ya. Dan ini jalannya orang sufi ya, orang sufi. Yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka. Al-Khurafat. Ya. Dan ini jalan mereka. Ta'asub. Jalan apa? Ta'asub. Karena kadhalika ayadhan mil asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayyuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika ayyuhal ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika ayyuhal wa dzakarna dzalika fi ma ta'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak, tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya, ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal-akalan yang tidak didukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti yang disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah. Ya. Jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil, menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya banyak sekali memerintahkan untuk bersatu. Wa kuna ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikitpun. Apa yang dia yakini dan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikitpun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah. Allah wahada tariqatu ahlil kalam wa ahlil batil min al-aqlaniyin wal mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni, dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya ahlul kalam, ahlul batil, dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin. Alul filsafah. Ya rauna ala al-aqla yuqaddam ala al-naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada al-naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal insyaraf wal riwayat. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil, tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wa zidil dzalika ma ta'allaqu bit takfir wa aidan ma ta'allaqu bit tabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau, hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang khawarij, orang-orang hadadiyah. Fafaqat ummah bita'ni bi'ulami ahli sunnati minal muslimin muslimin wa tabdi' ma bima laysa bimubaddi' wa takfir bima laysa bimukaffir wa hakadha. Manhaj al-khawarij wal-hadadiyah yang telah memecah belah umat. Manhaj al-hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama ahlu sunnah di tengah-tengah kaum muslimin, mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydan la syakka wa la raib. أن الضعف الذي وقعت فيه الأمة أمها فيها الأداء. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala an-naql ala ma yaqsul lana min dasa'is al-musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza da'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yaqsul al-iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam indama dzakara al-iftiraqa ila 33 firqa illa wahida wa dzakara anna hadha al-iftiraq sayakunu wa huwa amrun qadari kauni wa la budda minhu. Maka benarlah apa yang disabdakan nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadha al-iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya. Terdapat kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'aliju? Kaifa nu'aribu? Akan tapi bersama dengan itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifatul mansurah al-furqatan najiyah bil hilm? Untuk engkau mengetahui, mempelajari siapa itu ta'ifah al-mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat, engkau mengetahuinya bil ilmi wa bidrasati manhajis salaf wa kutubis salaf wal baqa' indal ulama al-kibar wal asli bin nasa'ihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikecualikan oleh Nabi Alaihi Wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhajus salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min al-dhalal wa kana salafiyan min awal amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan aktsaru man yanharif min ahli dhalal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, walaupun salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li annahu yusalifu ulama, dia ada sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat, alladhi syahida lahul ulama bi ilmihi wa fadlihi wa imamatihi wa ta'lifihi wa musannafatihi, seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya sebagai seorang alim, dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya, ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yang sah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Talas ba'da ayat usah wa yatara wa yafiful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat. Setelah dia mempelajari fitnah itu, nah, yang sah, kemudian dia memberikan nasihat, fala tuqbal hadhi nasaih, kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut, wa yu'tuna dhuhurahum lil ulama, kemudian mereka daripada menerima nasihat itu, justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah. Datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khudh jama'ah. Kemudian datang yang lainnya lagi, kepada seorang, kepada sekelompok manusia, menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idhan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil ilmi fi jazirati Sumatra hafidhahullahu ahlaha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, Inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah taala wa ra'a, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullah taala warha. Nah, kiranya kita akhiri majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya, kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh, itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wasalamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wajal, tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa?

Al-Muslimu akhul Muslim. Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhillah, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustadz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat, ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret, ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deret

setan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam. Beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid. Terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan. Seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya, tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki. Sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak, dia dapat istri, yang depan kok tambah dua, belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga, hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame, anak-anak yang masya Allah salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan, ya.
Nikmat rezeki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama, masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, ya, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi ke orang tetap lebih ke sana ya. Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, aduh tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Tidak suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama. Dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana. Orang yang mungkin mendengarkan radio, nasihati orang jauh di sana. Lah, semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit, sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa wah tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya.
dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Nggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi, dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung, pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri. Di tengah laut. Gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang yang lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, ananiyah. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya. Akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak tentunya munculnya kebencian. Ya, dendam kesumat itu semua lahir dari al-hasad kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya. Atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya.
Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah. Kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin? Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab? Dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel, dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah, innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti, dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah, Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang ni'matul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah,
nikmat Allah kepada kalian. Ketika dulunya kalian saling bermusuhan, lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian. Atau jika tidak, Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih. Atau dalam lafaz yang lain, hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba, di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi. Cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allahu Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan seadanya kalian kafir, wahai umat Islam. Ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah,
Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara." Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Sudah ada Pak? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

0: Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahum Allah min fadlihi. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara, kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu. Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk di antara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu di antara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Alim dan sifat Al-Hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah, kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama, padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita masya Allah masih ada freezer bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majlis ke majlis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wal'akibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah taala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sore hari ini. Bi'idznihi wa 'aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi munkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Qur'an sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan

Nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya dibandingkan dengan puasa mereka, merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukun minad-din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah atau setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batila. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya.
Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah, enggak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ini artinya apa? Tahdir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir. Tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah dengan sebagaimana kisah yang masyhur dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya, dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumroh. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'un al-Qur'an, orang-orang yang pandai, piawai baca Al-Qur'an. Artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffaruna al-'ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut,
wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan ma'badul juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa taala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah bin Umar langsung menjelaskan

Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadar faraddu 'alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. Wa kadzalika at-tabi'una lahum bi ihsanin sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum. Wa nahu 'an mujalasatihim wa kadzalika a'immatul muslimina yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munawaratih. Kata Imam Al-Ajurri rahimahallahu ta'ala, walaula anna sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq. Mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut, syaradu an tariqil haq. Mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu 'alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdzir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka. Memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna 'an mujalasatil qadariyati wa 'an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk bertemu bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madahibihim, dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyah. Andaikan mereka pun, andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqadar.

qadar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai apa penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini bahwasanya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Barulah kemudian apa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa apa? Bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja. Tanpa apa? Tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak. Dijelaskan oleh beliau-beliaunya. Dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdir dari kemaksiatan sekalipun. Atau menyampaikan ya tahdir kepada sebuah perbuatan dengan apa? Dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya. Yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wassalam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali. Yaitu kaum yang memiliki siyat. Memiliki apa? Cambuk. Mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian apa? Beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlun nar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamatu wal-afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdir apa? Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan. Dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar. Nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan Hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ya, ketika tahdir para ulama sudah sampai tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan rad bantahan Syekh Arafat hafizahullahu taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi' yang diberikan kata pengantar oleh beliau. Kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahumullahul jami' wa rahimah mata minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan tulubul ilmi, tulubul ilmi, tulubul ilmi.
sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkahi para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sudah taklim. Demikian. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas beda, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Ya benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan, "Wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin." Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm. Ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar. Sudah, biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah. Akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil mu'allim yu'allimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya, dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadhdhiru min al-ma'asi kulliha wa 'azamiha asy-syirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah, dan yang lain sebagainya. Demikian pula, ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula, ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdathat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan. Qad yarji'ul alimu tilmidahu syai'an idha kana mubtadi'an. Yuridu an yuhafidhahu ba'dal mutuni. Yuqarrira lahu ba'dal masail.
Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula. Mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun. Mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yukarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaktadihil amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini ya sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat, dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'alan nasihina lil ummati ayyubayyinu lin nasil haqqo bidalilihi wa yahudduhum 'alaih. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha. Serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah, luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat, dia penuh dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak.
Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Walahum sawlatun. Walahum jawlatun. Walahum satwatuhum wa quwatuhum. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwal wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. Fa idza taraka an-nasu kama huwa zahiru hadhihi al-maqalah fa inna sayakhtalitu 'alaihim al-amr fatusbihu as-sunnah ila janbi al-bid'ati wala furqan. Namun fa idza turika an-nasu kama huwa zahiru hadhihi al-maqalah, kalau manusia itu muslimin dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu 'alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang jadi mereka bisa, yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diem. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala menyebutkan ucapan yang mutlak seperti ini. Barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Rabi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan.
Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa akul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati fa inna min simati ahli al-bid'ah wa nahjihim al-ijmal fil maqalat. Aku sampaikan ya pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Dar'u Ta'arud al-Aqli wa an-Naql. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani mutaaddidatan tahtamilu ma'aniya mutaaddidatan." Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas akwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak. Bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha minal ishtibah lafzan wa ma'nan. Yujibu tanawuluha lihaqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut. Yang ada pada pendapat mereka. Yang ada pada opini mereka. Yang ada pada ideologi mereka tadi itu berupa syubhat, entah lafadz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa akan bisa ditarik kepada makna, mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq.
karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadith-hadith rasul alaihi salatu wasalam. Mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'u dalalin. Wahada man sya'u dalali man dalla minal umami qablina. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal ya, munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulia, kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama. Kurang membaca bimbingan para ulama. Hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya ma'anam masuk. Ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya. Ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal-muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya, ayuhas salafiyun, dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa'alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assaw bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi hafizahallahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa tariqatus salaf, ya, fa tariqatus salaf wal a'immati annahum yura'un al-ma'aniyah as-sahihah al-ma'lumah bisyar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'un al-ma'aniyah as-sahihah al-ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih. Memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui. Bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafad-lafad yang jelas, bukan lafad-lafad yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. Maka beliau pun mentakbir
ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun